Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara melakukan monitoring ketersediaan dan harga beras di Pasar Sentral Kota Bumi Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di pasaran tetap stabil. Monitoring dilakukan di Pasar Sentral Kota Bumi yang menjadi salah satu lokus sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Pengawasan ini juga bertujuan mengantisipasi potensi gejolak harga serta menjaga stabilitas pangan di masyarakat. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara Gusdi Prasmana mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga beras di tingkat pedagang masih relatif stabil. Selain itu, ketersediaan stok beras di pasar juga terpantau dalam kondisi aman. Demikian sikam Leonardo Hendemi Pasya Malukutungga di Wakca Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Geguduh merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Geguduh terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak geguduh sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, geguduh juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa geguduh nikmat sekali.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Api ada pun punya cadangan dapat berdekung maka Tuhan ada pun.
2: Kuat pun punya cadangan.
3: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi Butetah. Tradisi Butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna Butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui Butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
8: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
9: Mana sih, Jo?
8: Oh iya, cakep ya.
9: Di kesini tuh namanya Euis.
8: Euis, itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
9: Oh.
10: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
9: Iya, Mbak. Euis.
8: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
10: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
8: Muhun, abdi ti Bogor.
9: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
11: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senduat nih mak nenek midok dija. Buat api kita wik keperluan.
0: Nah biasa minan. Nyak lagi tiram nihan zaman itu.
1: Ya Allah. Terima kasih nihan. Ket ini leguat juga sih tiram zaman nyak yo.
0: Nah ya mune. Apalagi kalau misalkan inget nih jamah buat saya ini kusani nambi api gelak nih.
1: Ya Allah dada kesap.
0: Bangit nihan minan.
1: Iyo mune. Ngapain kita?
0: Minan, nyak agak ngilu jamaniku resep cara nyanyi gara kesapsa.
1: Oh, walah, iyo yo nambi kan aku mak kesipang leh nyak nyanyi dada kesap. Yo bahannya sih mau aneh-aneh sih, buat unyin di warung, buat gelepung terigu, gelepung sagu, telur, uwai, gula handa, mentega, uyah buku.
0: Ika sino gawo?
1: Iyo mene. Nah untuk takakan ni, kik misal ni yo kamnya ni make terigu ni 5 sudu atau 5 sendok, sagu ni setengah sudu gawo, setengah sendok gawo, telur ni saimu ni. Sedangkan uwai ni secukup ni, kemudian gula handak ni juga secukup ni, mentega secukup ni, akhir uyah buku secukup ni.
0: Oh, jadi kena ya?
2: Dada kesap merupakan salah satu menu khas Lampung saat berbuka puasa. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita dan cara pembuatannya pun sangat gampang. Jadi, bukan alasan untuk kita tidak melestarikan kue khas Lampung satu ini.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi masih bersama perempat RRI Ban Lampung, masih bersama si kami juga ya Bang Leon saat ini ngajarin Minamogi dalam program acara launi pagi kami. Dan kembali si kami ucapkan selamat memulai aktivitas kue Minamogi sun ini yang mungkin saat ini sedang berada di jalan, agar selalu berhati-hati ya, patuhi atau taati rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan Anda, dan juga lebih baik banyak bersabar ya kalau di jalan raya ya. Ya, baiklah, kembali kami sampaikan informasi masih membahas tentang energi terbarukan. Minamogi, porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik nasional mencapai 17,89% hingga April 2026, melampaui target pemerintah sebesar 16,46%. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Ketenagalistikan Kementerian ESDM Triwinarno mengatakan, capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi proses transisi energi yang tengah dijalankan Indonesia. Komposisi NRE atau Non-Recurring Engineering telah meningkat melebihi target, seperti dikutip Antara News. Meski demikian, yang mengingatkan bahwa sistem kelistrikan nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara, upaya transisi energi masih perlu dipercepat untuk mengurangi dominasi bahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan nasional. Produksi listrik nasional selama periode tersebut mencapai 165,51 terawatt hour atau TWh. Batu bara masih menjadi sumber energi utama dengan kontribusi 64,87% terhadap total pembangkitan listrik nasional. Pulau Sumatera menjadi wilayah dengan porsi energi terbarukan tertinggi. Dari total produksi listrik 32,42 TWh, energi terbarukan menyumbang 41,76% atau melampaui batu bara yang berada di level 38,40%. Sebaliknya, sistem kelistrikan Jawa Bali yang menyuplai sebagian besar kebutuhan listrik nasional masih didominasi batu bara. Dari total produksi 87,43 TWh, batu bara berkontribusi 70,99%, sementara energi terbarukan hanya 10,01%. Sementara itu, PT PLN menegaskan komitmen mempercepat pengembangan pembangkit energi bersih melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL 2025 hingga 2034. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan 76% tambahan kapasitas pembangkit dalam satu dekade ke depan akan berasal dari energi bersih.

0: internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia itu rumah.
5: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
6: Indonesia itu seperti warna-warni.
7: Indonesia itu ya aku.
8: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
9: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
10: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
9: Kalau materi presentasi

0: Buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini mama tanah kelahiran serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak, kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik, tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
3: Ada apa bu, ngomel-ngomel melulu?
2: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
3: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
2: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
3: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
2: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
4: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam walu.
2: Mina Mogi Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pelestarian warisan budaya serta promosi produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat berdiskusi dengan budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Kami terus mendukung pelestarian kearifan lokal Nusantara termasuk budaya daerah Banyumas yang memiliki kekayaan tradisi dan potensi budaya yang sangat besar, kata Fadlizon Senin 8 Juni 2026. Menurut Fadlizon, Kementerian Kebudayaan saat ini menjalankan sejumlah program strategis, salah satunya melalui transfer pengetahuan dari para maestro kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan daerah. Informasi selanjutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral atau Ditjenggakum SDM berhasil membongkar praktik pertambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Penyidik PNS Ditjenggakum telah menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak. Direktur Jenderal Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai mengungkapkan bahwa berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti lainnya serta hasil perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026 diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Atas dasar tersebut, status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, proses hukum akan terus dilanjutkan dan tentunya sampai pada tahap penetapan tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas Jeffrey, Jakarta, Jumat 5 Juni. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya, melaput tunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Satu, dua, tiga,
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYT konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
4: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
3: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang

Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: tunjukkannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Jamin Omogi masih bersama Perempat RR di Lampung, dan saat ini si Kambang Leon ya ngajarin Minamogi dalam program acara Lawani Pagi kan hingga putaran pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya. Ya, kan masih membahas tentang energi terbarukan. Nah, ini informasi yang kami kutip ya dari media Indonesia. Minamogi, meningkatnya kebutuhan energi terbarukan mendorong pentingnya pengembangan sumber biomasa yang berkelanjutan. Selain berperan dalam mendukung pengurangan emisi karbon, biomasa juga dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku energi masa depan, termasuk hidrogen hijau. Untuk mendukung pengembangan tersebut, PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI memperkuat kolaborasi riset tanaman energi jenis kalianda dan sorghum bersama PT PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenaga Listrikan atau PLN Pusditbang serta Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Direktur Biomasa PLN EPI Hokop Situngkir mengatakan, kerjasama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan biomasa sebagai bahan bakar campuran atau co-firing pembangkit listrik sekaligus membuka peluang pemanfaatan biomasa sebagai bahan baku produksi hidrogen hijau melalui proses gasifikasi. Nah, menurut Hokop ya, pengembangan tanaman energi menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pasokan biomasa nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi terbarukan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off meeting penelitian bioenergi yang berlangsung di kampus ITERA Bandar Lampung. Hokop menjelaskan kaliandra dan sorghum dipilih karena memiliki sejumlah keunggulan sebagai tanaman energi. Selain mampu tumbuh di lahan marginal yang kurang produktif untuk tanaman pangan, kedua tanaman tersebut memiliki produktivitas tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Bioenergi tidak hanya berperan dalam menurunkan emisi, tapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat. Nah, melalui kolaborasi ini, ia mengatakan ingin memastikan bahwa pengembangan biomasa di Indonesia didukung oleh riset yang kuat, teknologi yang tepat, dan model bisnis yang berkelanjutan. General Manager PLN Pusditbang Muhammad Soleh menilai sinergi antara dunia industri dan perguruan tinggi menjadi faktor penting dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung pada sektor ketenaga listrikan.

0: 4 pertandingan dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Canggat adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat, misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
1: Alhamdulillah doanya kebeli iPhone ji. Aduh, nyen hokek kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kirami do. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
2: Ya, pihak aku beli nih.
1: Ya, sekitar 11 jutaan lah sih.

0: kan pun jam mahal ka jisa ya Allah. Nya kebayang yo sih beno ke ko cawa wa ni ku kaya di hati Allah ya kan depon yang di sanjung kan ya Allah. Depon yang di sanjung.
1: Siapa siapa? Siapa lah sih? Aduh sih apa nya yo sih?
2: Siapa lu lagi?
1: Ngasih nagi pinjol jone sih.
2: Hah?
1: Muat pinjol.
2: Astagfirullahalazim Medi. Bergaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini ku jangan hutang pinjol. Apa cerita ni lah?
0: Si nya kan makato dilihat kek-kek kunyinya jang makaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam
2: kolokasi. Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni ku hutang di pinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gelang kepo katong nagih ni ku sego.
0: Terus kepo
2: ya.
0: Sih?
2: Mula hoke so harus sesuai jema keadaan. Jangan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang. Allah bapak kena.
0: Si apa yang beli lu sih? Niko
2: ada kepakon mana? Kek senangun niko mak kuat ngebayak nih. Agak dikepakon. Ya mula lah dan gegabah. Pinjol.
0: Iya katong. Cawa ku nyamang edo ya sih.
2: Mawan. Agak ku cawa ku nyamian ya kuat. Mawan. Mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
3: Rompat FM Suara Budaya.

Mina, mungkin sampai di sini si Gambang dan Ngancani dalam program Acara Launi pagi kali ya. Dan nanti setelah waktu jam 9 Ikam masih ngajarin minum lagi dalam program acara menyimak, tetap bersama kami di gelombang 10.5 MHz, 4 RRI Bandar Lampung.

Minamogi, Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara melakukan monitoring ketersediaan dan harga beras di Pasar Sentral Kota Bumi Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di pasaran tetap stabil. Monitoring dilakukan di Pasar Sentral Kota Bumi yang menjadi salah satu lokus sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Pengawasan ini juga bertujuan mengantisipasi potensi gejolak harga serta menjaga stabilitas pangan di masyarakat. Pemimpin Bulog Kantor Cabang Lampung Utara Gusdi Prasmana mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga beras di tingkat pedagang masih relatif stabil. Selain itu, ketersediaan stok beras di pasar juga terpantau dalam kondisi aman. Informasi selanjutnya. Aparatur kampung bersama masyarakat Kampung Sriwijaya, Kecamatan Umpus Mengo, melaksanakan gotong royong dengan membersihkan lingkungan sekitar kantor kampung dan pemukiman warga. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Kepala Kampung Sriwijaya, Antoni Nasir, mengatakan gotong royong tersebut rutin dilaksanakan. Kegiatan ini melibatkan aparatur kampung serta masyarakat setempat. Menurutnya, budaya gotong royong perlu terus dipertahankan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, kegiatan tersebut juga mempererat kebersamaan warga. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya Molopu Tungga di Wakil Cajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang Dawa Minamogi ya. Saat ini si Kambang Liang acara Minamogi dalam program acara Nemunyima hingga putar pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti tentunya ya. Di sesi yang pertama ya deh. Baiklah, kamu buka ya di line telepon di Waliun 5. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
1: Api kabar nih Bang Leon.
0: Sehat kabar nih Bang Leon.
1: Alhamdulillah, amin. Api lagu nih Bang.
0: Lagu nih Kekalau Mega Nyempon Suya Hedi Pualam Sayangmu Malagi Lambala.
1: Kekalau Bang. Dari Mega ya Bang ya.
0: Iya.
1: Yo Kekalau. Salam-salam ya Bang Leon.
0: Silakan.
1: Salam nih pertama-tama jamaah yang tersayang di Waikandi. Semoga sehat selalu bersama keluarga nih Sela di Cempaka 3. Terus muni jamaah Edo Saputra bersama nenek nih Nenek Serati di Sukarami 2. Jamaah Wo Putri bersama Udone di Wehalim. Jamaah Mama Pungki di Darussalam. Jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Jamaah Bunda Selfie di Pulau Bacan. Terus jamaah Minanwati di Serengsem.
0: Iya.
1: Jamaah Kak Eni di Kemiling. Jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling. Kang Maman di Palang Besi. Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren. Jamaah Bang Ius Pundus Pidada. Jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Jamaah Bang Hamham di Singsewu. Jamaah Bang Irin di Gunung Batu. Jamaah Bunda Tangga di Lampung Timur. Oh, nyundul-nyundul nih. Yang minta disundul-sundul ini Lampung Timur nih biasanya nih. Oh iya Pak Suradi. Pak Suradi Sindang Anom. Selamat pagi menjelang dawa. Jamaah Buyung Hampa, jamaah seunyinilah Bang Leonardo ya, supaya ini lagi nyambi-nyambi nih Bang Leon. Bang Leon sekeluarga sehat selalu.
0: Amin, jama-jama ya.
1: Ditunggu lagunya Kekalau ya Bang ya, Leon ya.
0: Nanti tunggu lagunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Topan yang sudah bergabung ya. Jama perempat RT Banapung di kesempatan pagi menjelang dawa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nah Leon.
0: Ya pun.
2: Amin. Kabarnya nah Leon.
0: Iya, Mbak Jarwo ya.
2: Iya, sehat ya, Nak Leon.
0: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
2: Amin. Kalabung ya.
0: Iya. Cuacanya agak panas ini ya.
2: Iya, agak panas. Apa lagu ini disiapkan?
0: Lagu ini, Nyempon Suya Hedi Pualam, Saya Muma Lagi, kemudian Kenalan Kamsan Jaya.
2: Wah, Kenalan Jamat Kamsan Jaya ya. Kenalan lagu nih. Salam nih tadi Topan Babang Tampan di Kota Karang ya. Bersama anak ini di Waikandi sehat selalu.
0: Iya.
2: Pak Suradi Sendang Anom sama ini di Kemiling. Ini Jama Irin. Terus Jama Hamham. Jama Maman, Jama Datu Atin bersama RT-RT dan warga-warga di Sukadanaham. Ya. Inilah nalian ya.
0: Yo.
2: Para medo jama Enesrati Udo sama Woda. Tuhnya ini nalian.
0: Siap
2: lah. Sehat selalu ya nalian ya.
0: Jama-jama Mbak.
2: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Terima kasih Mbak Jarwo ya gerup gabung. Ya baiklah kami namogi kami skonpai lagu Nyempon Suya Kekalau ya. Kekalau dilanjutkan dengan Nyempon Suya ya.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itu lah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah!
1: Susi, Kak Susi! Dah, Kak Susi, jangan, Kak Susi!
0: Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Hajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Kik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang bodo amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah. Bejuntai-bejuntai kaji Allah. Iya lah. Nangar tancep.
0: Lau ya.
1: Lau si si. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Agaknya yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa. Injus mahal. Mahal gani. Agak pandai juga pirak gansa. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mawat jadu ku cancang kon. Jangan aku cancang kon. Jangan aku cancang kon. Jangan aku cancang kon. Jangan aku cancang kon.

0: no panas badannya. Boleh ngeliat nyak makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya ngambil ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
0: Cabuk kopai kikim ni susi ni weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim ga oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
2: Api kau ini medi ni. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
2: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak ya mak katong-katong yo sekedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Yang agak ecak-ecak ni gawah kan jajak mak pandai ya kaya sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih
3: lain banyak genanya. Niku nyabut kikim

0: api.
1: Gawat pak, gawat arbayah mengedok mawat di lebing
0: api. Nih. Arbayah mengedok di lebing nih. Apa kita bu?
1: Iyo.
0: Acak mula sampai mengedok. Kan ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga menyaka ke arbayah mengedok lagi tenno pak.
0: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu, halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sulah jahakang di juyu no.
0: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin, arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku, harus surat niku halunya. Surat niku halunya di bakaso deh pak. Di surat niku juga kita kuat.
0: Tapi?
1: Iya surat arbayah.
0: Buat surat? Surat gue kita kuat bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
1: Tunggu, kabur lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak baca surat tinggi. Arbayah haduluah jak lambang. Mbak, Mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lengkah dan deki. Sehat, khimunyai. Saya kekhua. Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunih Mak. Bahwa arbayah luah jak lambang mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Mbak Zainal. Iu Mak, Mbak Bang Zainal, arbayah lapah guanya tukon cinta arbayah jama Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bahumah

0: kihikan noyo. Padahal kan kiomok ni gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iyanok anok anok kaya makmalanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi noyo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibar-kibar mak jelas waka mo na si.
0: Udi no med. Nga ngliya anak ni tangga kam datas no. Liya pino. Kayang riki. Kan sarus kan yan ako nado langgak lah gugunan anak ko. Kaca ya kate-kate kaya ilo yo. Udah api umet yo.
1: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadulamon si. Ngaman pae bak ngokon ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgak-langgak. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enna si segelah ni stunting sa. Enna lo stunting sa.
0: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja lah si. Ano yo?
1: Enjo ne ki stunting na ni gagal tumbuh. Model-model ko kenan na enjo ne si.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med.
1: Kaji si, kaji cara cegane. Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemain.

dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya minum lagi, kami buka lagi ya layanan telepon di 255112 ataupun melalui WA di 0811-720-9885. Kami terima dulu WA-nya ya. Ya, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum, Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun.
1: Kita apa, Bang Leon?
0: Alhamdulillah, kabang nih Bang Leon sehat. Edo, bagaimana kabang nih?
1: Alhamdulillah, sehat punya yang.
0: Sehat, iya deh. Edo, lagu-lagunya saya sudah siapkan ya. Kenalan Tamsan Jaya dan Winda, Pantai Pegantian Noridosia, Lapah Usaha Rumaida.
1: Apa usaha kau? Soalnya kamu lagi nguli, Bang.
0: Oh iyo, jama Bang Lin juga lagi nguli ya.
1: Semangat ya, Bang.
0: Iyo.
1: Salam deh, pakai Bu Putri sama Udo. Selamat pagi. Buat Muni Babang Tampan Kota Karang, Bunda Nai, selamat pagi. Buat Muni Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Nerawi, Ayah Nusa Sebuah, Bapak Diego Selatan, selamat pagi. Buat Muni Bang Jomlo, AATB, Bang Riko, Bang Hamham, Ayah Basir, Ayah Gali, selamat pagi. Buat Muni, Pade Katiman, Kang Maman, Bahrin, Datu Ati, Datu Lomor, Datu Penata, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, buat Ayah Entop, buat Muni, Bapak Ayah Yus Kundu Vidada, Bapak Irin, Ayah Layang Pilihan, Ayah Darson, Pak Pungki, Bunda Heni Purpa, Bunda Ros, Bunda Sabar, dan Heni, dan Bunda Nabila. Pokoknya makasih unyi negara, Bang Leon.
0: Makasih unyi ini ya.
1: Spesialnya makai nenek ya, Bang.
0: Oh iya, makai nenek pandainya ya. Iya.
1: Spesialnya makai keluarganya, Bang Leon.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Mampu dilancarkan rezeki ini.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Niat kita sekeluarga, amin, ya, semoga gelu-gelu dekat di on. Terima kasih, assalamualaikum. Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya pun. Ya, terima kasih Edo ya di Teluk ada buat bergabung. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya pun, kedukuan ya, Bang Senen ya.
2: Iya,
0: sehat. Sehat kabang nih Bang Leon. Bang Senen, Bang Leon buat lagu saya sudah disiapkan ya. Kumbang Jambu Marinda, Pantai Pegantian.

0: Tenori Dosia, kenalan Tam Sanjaya.
1: Bang Jambu.
0: Bang Jambu, ya. Salam-salam, silakan.
1: Ya, baik. Bunda Rat Jaga Gaya. Bunda Sehat. Alhamdulillah, Jom Kembar.
0: Iya.
1: Ibu Rat Jeremaya.
0: Bunda
1: Tambah. Lepung Timur.
0: Iya.
1: Iya, Pertawaran.
0: Putri.
1: Putri.
0: Iya, Bang Senen ya, saya lagi ya, Bang Lian Rima ya. Ya, Assalamualaikum. Halo. Gak ada guguan ya. Halo, halo. Iya. Dipa. Suaranya mengedok. Iya deh, nanti di lanjut lagi ya. Suaranya jeno mengedok ya. Lanjut, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, menjelang dawan.
2: Selamat pagi.
0: Ya, siapa bang ini pagi?
2: Dari Pasar Tani, Bang Leo.
0: Pasar Tani, Jama?
2: Basir.
0: Oh, Kang Basir ya, Kak.
2: Iya.
0: Ya, Kang Pasar Tani berarti di Kemiling ya. Iya deh, Kang Basir.
2: Cerah hari ini.
0: Cuaca
2: cerah.
0: Cerah ya, cuacanya cukup cerah.
2: Iya. Percobaan juga cara udah dicet ulang, warnanya kuning semua udah.
0: Wow.
2: dari merah berubah kuning. Lagunya apa bang Leon?
0: Lagunya ini tersisa satu ya mungkin ya. Ada Pantai Pergantian, Cakap Laminan.
2: Cakap Laminan kamu?
0: Cakap Laminan ya. Langsung salam-salam.
2: Bangi kan?
0: Bangi weh.
2: Iya, cara pelaminan. Salam-salam ya, Pak.
0: Silakan.
2: Jama Edo, Jama Topan, Jama Bang Enem, Bang Makrawi, Datu Aki, Mbak Jarno. Semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Iya deh.
2: Buang leonnya selamat tugas saja. Semoga sehat walafiat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Kang Basir di Pasar Tani Kemiling ya. Ya, amin amogi berhubung waktu ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:52. Dengan demikian sampai di sini Bang Leon ya, ngancani minamogi. Nanti masih ada sesi kedua ya bersama Mbak Julitanya ngancani minamogi hingga putaran pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, kami sampai lapau sa rumah Ida.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Waktu jam 10.

Minamogi, pemerintah telah merehabilitasi 9.931 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi wilayah Sumatera. Upaya pemulihan lahan pertanian tersebut bertujuan untuk menopang ketahanan serta menyukseskan swasembada pangan nasional. Langkah ini didukung alokasi dana bantuan pemulihan ekonomi sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Pemerintah memfokuskan program rehabilitasi tersebut pada pengembangan komoditas pertanian adaptif terhadap perubahan iklim daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal langsung proses pemulihan kawasan pertanian terdampak bencana tersebut. Pemulihan lahan pangan yang rusak merupakan fase rekonstruksi ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana alam. Informasi selanjutnya. Badan Gizi Nasional berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam hal ini diungkapkan Nani, yakni terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperolehnya, saat ini terdapat 27.877 dapur di berbagai daerah. Ia mengatakan, jadi akan ditata dapur SPPG, misal Jawa Tengah harusnya butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa dapur, karena memang dari datanya dapur ini masih menumpuk di Jawa, kata Nani saat menggelar konferensi pers di Istana Negara Jakarta Senin 8 Juni 2026. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun puarindai kanca gantaminan susi ngagantikan Bang Leonardo ya dalam acara nemu nyimah ya. Silakan gue minta maaf sekian utukan di 0721255112 ya. Kalau masih Quran, halo assalamualaikum. Oke ya, jadi di 0721255112 aja minta muak ya. Kedua saya kuruan kama gak coba diangkat. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Abang Senen. Oh, pandainya ngenong nih. Lagi ceria pokoknya Bang Senen. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Senen, sehatmu nih? Syukur kita kikano dijawat lagu tanah timbunan bang sedih nihan lagu nih buat mone lagu megung janji terus buat mone saya lagu lagi ji adoda saya gelak nih pisang ambon atau hahayo kan abang Senen gak kilo lagu api tanah timbunan lawi lawi sedih nihan payu kita salam nih gue sapa Bang Senen
1: bunda Rosalabaya sehat
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih gue Bang Senen kado nutukan ya. Silakan sehaga nutukan luat di juyu nih Bang Senen. Sapa lagi jaminan susi terima peluat yo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kahutku ya Allah api kabah nih.
0: Alhamdulillah sihat. Api kabah mutupan.
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
2: Tung bensinan.
0: Ayo biasa. Inji Kak Juli sedine siang ji dawah inji kedang beliau lagi agak telat katong oleh wak sesuatu.
2: Jadi turun tangan pimpinan penyiar.
0: Api ke salam. Salam gue siapa pan?
2: Lagu ini kan pisang ambon ya.
0: Wadah ayo kan.
2: Ambon ya. Ambon di spesial sama Ana ya di Waikandi sama keluarga ini saya lagi tempat tiga sehat selalu sama Edo Saputra bersama nenek ini nenek Cerati sama Mbak Eni sama Datu Atin ini sama si Unyi nih lah udah terobati rasa kangen sama Minan Susi.
0: Terima kasih hati ini tiham hati ini ku sama Minan Susi pan yo. Pantasan gak jenuh bingin nyak sok aduh pinjuk mutal-mutal kasannya hatiku agar nutuk siaran jisa bang wak si tiham.
2: Iya tapi kangen ini kan iklan-iklan Minan Susi kan buat di RRI
0: jadi gak cok tiubat lah yo kasa tiham nih yo.
2: Masih musuhan sama Bang Medi maling-maling kikim. Selalu ya Nan
0: ya.
2: Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih gue topan sudah kota Karang ya. Kilo lagu Hahayohan ya. Nutuk si puari ramsi pertama jina Bang Senen ya. Kamu harga terima peluat telpon ya. Halo assalamualaikum. Halo. Iya Datu Atin yo.
3: Siapa lagi saya telanjur Tuhan.
0: Segelak nih Tuhan jo kado pasti sesuatu saya dapat kam hindari itu yo.
3: Iyalah.
0: Payu kita tu dijawat lagu hahayo kan wat tanoh timbunan jema menggung janji pa getehna kau jeto.
3: Menggung janji.
0: Menggung janji payu. Emang datuk menggung janji jema siapa?
3: Jema nenek lah.
0: Kado. Ayo mana ya? Payu kita silakan datuk ke salam dengan siapa tu?
3: Oh salam gua Ewo Putri Dewi Halim Malupa Mone Edo di Teluk Betung Topan di Kota Karang Bang Jenny di Sumber Agung Kemiling Bang Senen di Kabumi Nabila di Weluni Panjang Bang Bas di Pasar Tani Kang Maman di Palang Besi Jomblo di Kota Agung Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur
0: Ayo
3: Bu Samba di Tridatu Lampung Timur, Pak RT Toto di belakang Bukit Mas Tugu Duren, Bang Mut di Sukadanaham, Muan di Sukadanaham, Mang Nurdin di Palang Besi, Asep di Lempasing, Umrah di Sukadanaham, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadanaham, Kasma di Gedung di Tanjung Gedung, Raden Mat di Sukadanaham, Minanwati di Serengsem, Rohayati di Nat, Ibu Ros di Kedamaian, Guai Segawoh Minan Susi. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih gue Dato Atin ya. Sewa ditugu duren kadunutukan ya. Terima nihan ham. Terima saya penelpon lagi ya. Kira-kira siapa lagi? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Nak Susi tabipun.
0: Iya pun. Bajarwo api kabar mumba.
4: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngengok ke tini Mbah Jarwo Jama Susi ya.
4: Lagi ngintip-ngintip zaman Minan Susi. Kabanin Nak Susi
0: sehat. Alhamdulillah. Mbah Jarwo juga api kabar ne.
4: Oh sehat luar dalam kanan kiri oke.
0: Oke payu kidah Mbah.
4: Mau minta
0: pawai baru. Oke lanjut Mbah. Ini lagunya kudu kena kilu unyin Mbah. Pisang Ambon megung janji wa tanu timbunan. Untuk gawa Mbah yo.
4: Untuk gawa.
0: Payu lah.
4: Sial nih jamaah naik bersama topan Nak Susi sehat selalu yo.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Mbak Jarwo kadunutukan ya. Puarin ikan cas selamat dawa selamat gabung di Pro 4 Suara Budaya Lampung ya. Kam dalam acara nemu nyimah di kesempatan dawa sinji wad atelu lagu sehadu di kilu pisang ambon megung janji ritano timbunan ya. Kam coba patok kepe lagu Hahayohan atau pisang ambon dan jabang Erwin Nardo dilanjutkan jaman lagu saya bakri.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Ya, Payu kita pindah muari ku naik kanca. Di papun juga dengan dia. Nerimanan selagi pagun di perempat suara budaya Lampung Ham. Terima pelu telpon ni ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Kidah muka hot di paniko. Halo. Anna kadu kidah niku kukuan me di 25512 ya. Silakan kuku andik 25511 minak muakindai kanca. Di papun juga jengan ni ya. Kam tunggu penelpon si lanjut ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: pun. Ya pun. Suaka ni sapa kita merdu ni ha ningje. Alhamdulillah. Sehat menyaidali makawan kepau. Woi si disan. Sehat kodong.
1: Alhamdulillah, menyayi mahawat.
0: Siapa pergi dah, Jo?
1: Ajak Kang Maman di Palwe.
0: Ya Allah, Kang Maman. Api kabah, Kang Maman. Maaf, lho. Minan susinnya kadu mak dacuk nginong suara Kang Maman lagi.
1: Menyisiklah, Jo.
0: Sesuakan ini putus-putus lah, Kang.
1: Iya, sinyal mungkin.
0: Nanjal lah, unjek aku. Lanjut.
1: Apa minan, Bu?
0: Sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan si Disan sihat munih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ajo lagu ni mak temu judul ri munih lagu apinji. Lagu inji, api kumbang layu.
1: Kumbang layu tau.
0: Kumbang layu, cak demon kumbang layu. Kid, harganya kan kumbang susah segar loh. Payu kita.

0: aduh.
1: Cinta tau nanya neng suara.
0: Serius. Tenunya si balik.
1: Serius.
0: Tenunya si balik jawab, peres nih kok.
1: Muat, nyajak ada benido mana neng suara minanku aku. Bang Medi, kok salam pa bang maminanku bang kok cuman akan nekok kok apa kabar sehat kok doa kok.
0: Sehat lah, alhamdulillah. Kini ku tiham lah doh, hatong kaya lah doh. Justru nyamai galak ani gentas di kantor.
1: Yo tapi nyakituk kayak kijel masih sibuk yo kadang-kadang mengandi sambal serwi kadang-kadang di pare di pindang wow
0: kado ya aduh. Kado ya yo
1: gelang ni kan rezeki kadang-kadang jamnya kituk munih ya
0: rezeki anak soleh anak soleha
1: amin amin alhamdulillah berarti kan schedule nya nambah lama kita padot
0: amin ayo kita dah
1: Nan, tapi agak jaga-jaga Nan
0: uli hati
1: ospat ngani pindang nak uli ketua badan ham nambah balak meno
0: muan aman ke uli ni sinap mula nanya nyanyi mula ni kudang nanya-nanya tokus kapan ospati wat kudang nanya-nanya kawo nyak so agak makan mesin waktu
1: iben ini han minan ku jewe agak jualan ke mawat mu ni aduh aduh apa ngelak lui menanya ospati nan
0: payu kita kan wat waktu ni prospati ya,
1: lagu nape? Eh lagu nene untuk kawo.
0: Iya mak temu. Mak temu judul kembang layu nje. Kuah lagu nje lah ya.
1: Oh mak okay. Temu emang. Kamu kuah lagi mak temu nan.
0: Lagi disibuk kon anda ni memburu dolar yo.
1: sinasai. Cuman jauh kepekihan kapan pak? Ay prospati minan. Cuman ini kan proses nih aku.
0: Karena ikuti kabari Edo dan lupa prospati manja
1: terkadang,
0: ke.
1: Terkadang di luar dia uat donan prospati. Tapi prospati minan ceni yang di pikiranku
0: juga. Wah, makasih lo udah dipromosi kok gratis lo di udara.
1: Asli. Pokoknya kagak prospati. Jangan lupa cari minan susi ko the best.
0: Makasih lo. Dandang meniku cawak
1: gua. Ya,
0: dandang niku cawak gua karena ulis tebal langsung kita kuat. Dandang di balik layar, kamu mak kebangi sekali. Kamu kena dandang.
1: Ais, amat bangi temannya aja.
0: Tapi nya percaya jamu Edo oleh Edo esok ngilu tambahan kuah nih.
1: Dinamai aku tawa orang nanti kena cok kilo tambah kuah.
0: Tenang gawa, kuah kan gratis.
1: Kinya nggak beli di luaran macam apa kuah? Ada sekenas porsi nih, Hanenan.
0: Aduh ini kayak nambah api iwa gawa, kayak ada nambah iwa mau tambah duit sama ya.
1: Nggak ina, makanya sedang nyamam nasusi udah cok nambah kuah double.
0: Sangun niku ada kau ngajak niku sa.
1: Iyo lagi mak lagi jadi jom
0: lagi. Aduh lagi doh.
1: Tapi temanan.
0: Doh aduh tak lagi kita kuah jom. Mulai aja kita kuah semua sadar diri. Gibah di udara.
1: Kado salam terima kasih unyi negawa yo.
0: Yo.
1: Semoga pos pati deminan gelu luncur.
0: Amin. Benar dikabar. Waalaikumsalam ya pon. Terima kasih gue Edo tanpa permana ya. Minan susi terima saya penelpon lagi ya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa Jo?
2: Basir
0: kasih. Oh Basir. Basir di Pasar Tani ya. Oke, oke.
2: Berubah masih betah.
0: Masih betah. Payu kita Bang Basir, salam nih gue sapa. Toko kilo lagu yo lagu nih kah kuat tinggal dipotok kok kaya.
2: Adunya tuh gawa.
0: Payu lanjut.
2: Nembak Edo, Topan, Bosenek, terus Pak Nurdin, Daturatin, Sunyi Ligaw kak.
0: Apa yo?
2: Iya, dari asal pecet.
0: Oke.
2: Kalau kemohi.
0: Oke.
2: Jadi kasus ini, kapan ini lagi? Standby terus dong.
0: Standby gawo, enggak lekani, tenang kaya.
2: Titip salamnya kak.
0: Iya.
2: Lagunya.
0: Lagi
2: dekat susi titip salam lah.
0: Iyo, insya Allah karena dipotong ya di lain waktu. Payu kita bang, makasih ya.
2: Ayo, waalaikumsalam.
0: Terima kasih gue bang Basir. Kam lanjut luat. Yo, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Juragan dodol masuk. Ati kita mulai storing jika mas.
3: Oke. Di warung.
0: Oh, lagi di warung, lagi lakis injo nih.
3: Agang giling bumbung, ngedengis.
0: Masya Allah.
3: Geledak-geledak siaran, langsung ngabur nih warung. Di urung kepe yang giling bumbung.
0: Awas pasti kepe mesin nih. Mama pungki. Payu kita

0: po ko nilancar. Sukses to kong siya kayo. Ang business gilingan bombone. Amin, amin.
1: Pokok ne, masalam-salam. Diyos na dya, sa pa-injet.
0: Sa puhabis.
1: Sa puhabis na ni Bunda Selfie. Hanggang uba kalapa, niyo ito masang dodol.
0: Wow, matipi bangi kita dodol. Dodol buren. Asik.
1: Jambo ba si Juan, man?
0: Alah, jambo. Iya, kadu mulai berangsur bela. Nambi diunduh, kak. Nambi diunduh ayahnya diusung sekolahan berpikakani jo. Iya, lima ngendo sing aku nih kita tanya temadan. Nya enggalan sing bela. Aku nih akiman nih kembung beno.
1: Labu.
0: Nah, kadu mati. Aduh. Agen nanam luat di. Ayo
1: ya, kita. Lagu aku ngilu lagu lapang batu suya, mengadut pilihan.
0: Pilihan, saya ini tinggal kuwanjo lagi sih, stok lagu kam. Oleh nih, aduh gabela waktu nih.
1: Kuwa-kuwa
0: nih lah. Aman.
1: Buat adek nih, mudah-mudahan sehat.
0: Siap.
1: Ya.
0: Yo. Waalaikumsalam. Makasih gue Mama Pungki. Ya, kadu nuntukan di lemacar nemu nyimah ya. Puariku indai kanca di papun juga jengan dia nakimanan sadu kuhuan. Ya, jak bang senen Bang Basir, Edo, Topan, Bajar, wo Mama Pungki ya. Kadu nutukan dalam acara nemu nyimah beno minat wakil diganti di kancai jema Julita ya. Sehingga kancai minat wakil sampai jam telu debi kana. Sikin dua pamit undur diri. Kadu mone ngelepas ko kasati kam lawan kuti seunyin ya. Mudah-mudahan kam dacok putung galuo di luar turi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo ya. Kumbang layu khikmat temu judul.

Mina Mogi, dimanapun Mina Mogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung atau Lapas Raja Basa mengintegrasikan program pembinaan kemandirian warga binaan melalui usaha laundry dan produksi deterjen. Kedua kegiatan tersebut saling mendukung sebagai bagian dari pelatihan kemampuan kerja yang dikembangkan di lingkungan lapas. Kepala Bidang Kegiatan Lapas, Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansyah, mengatakan pengembangan usaha produksi deterjen merupakan upaya menciptakan siklus kegiatan kerja yang berkelanjutan. Hasil produksi deterjen dimanfaatkan untuk mendukung operasional unit laundry. Sementara warga binaan memperoleh pengalaman langsung dalam proses produksi maupun pelayanan jasa. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pringsewu menaruh harapan besar kepada pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai pondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Melalui sensus tersebut, pemerintah akan memperoleh gambaran real mengenai kondisi perekonomian masyarakat hingga tingkat wilayah terkecil pada Senin 8 Juni 2026. Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas saat memimpin apel perencanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pringsewu di lapangan PMK Pringsewu. Menurut Rianto, data yang dihasilkan dari sensus tidak hanya berupa angka statistik, tetapi menjadi dasar penting untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Demikian Wahca pukul 11, Melaku Tunggah di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

28,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Minamagi. Gimana nih kabarnya di hari Selasa 9 Juni 2026? Dan senang sekali Julita bisa kembali hadir ya, menemani Minamagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi Minamagi sudah bareng sama Minan Susi ya, untuk program Nemuin Nima. Kira-kira siapa sih yang kangen sama suara merdunya Minan Susi gitu kan? Akhirnya ya, kangennya terobati. Mungkin untuk Minamagi yang tadi gak sempat nelpon gitu ya, karena udah habis waktunya, besok-besok minta lagi sama Minan Susi gitu ya. Bilang aja bosen sama Julita, maunya sama Minan Susi gitu ya. Dan Minamagi, karena Julita kembali hadir, makan jangan bosen-bosen. Nanti Julita akan nemenin hingga pukul 15 dengan sajuan informasi dan lagu-lagu menarik.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: kagak murah kok.
1: Aduh, Bapak. TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Pak. Bapak. Tuh, matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
2: Aduh, Ibu. Biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
1: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
2: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
1: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
3: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita di siang hari. Dan kita baru aja dengerin lagu yang lumayan ya memacu adrenalin, itu dengan Tari Bendana gitu. Dan ini sama nih dengan informasi yang bakal Julita hadirkan, semangat juga. Dimana ini prestasi yang diraih, ini ada peserta muda Indonesia. Ini memang selalu menghadirkan kebanggaan sendiri ya. Jadi tidak hanya berprestasi di bidang akademik, ini banyak juga nih mahasiswa yang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di berbagai bidang olahraga hingga tingkat internasional. Dan kali ini kabar yang membanggakan datang dari Lampung, di mana seorang mahasiswa Universitas Lampung ini berhasil meraih juara 3 pada kejuaraan karate internasional 2026 yang diikuti atlet dari berbagai negara. Dan informasinya yaitu prestasi membanggakan ini ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Lampung atau Unila, Adila Rafa Ayu, mahasiswa program studi S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Ini berhasil meraih juara 3 kategori Kumite Putri 55 kg pada ajang Internasional Karate Championship 2026. Kejuaraan bergengsi tingkat internasional tersebut itu berlangsung di Gor Ciracas, Jakarta pada 5 sampai 7 Juni 2026. Rafa merupakan atlet dari Judo Inkai FMIPA dan saat ini menjabat sebagai ketua UKM Karate Unila pada periode 2026. Ia dibina oleh Walwin dan 4 Inkai yang juga merupakan pembina UKM Karate Unila. Dalam kejuaraan tersebut, ini Rafa berangkat membawa nama kontingen UKM Karate Unila, bukan mewakili pengurusan pengguruan karate tertentu. Meski dirinya merupakan penyandang dan satu inkai. Dan ajang ini diikuti atlet karate dari berbagai provinsi di Indonesia serta sejumlah negara. Di antaranya yaitu ada Jepang, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Filipina dan beberapa negara lainnya. Dan persaingan yang ketat ini ya, tidak menyurutkan semangat Rafa ya untuk tampil maksimal sejak hari pertama hingga akhir pertandingan. Wah, minumogi luar biasa banget ya prestasi yang diraih oleh mahasiswa Universitas Lampung ini, dimana ini tentu ya menjadi kebanggaan bagi keluarga, kampus dan juga tentunya masyarakat Lampung sendiri dan tidak malah gitu, yaitu Indonesia ya. Dimana pada ajang internasional Karate Championship 2020 di Jakarta ini adalah Rafa Ayu yang berhasil ya meraih juara 3 Kumite Putri kelas 55 kg setelah bersaing dengan atlet dari berbagai daerah dan juga negara. Wah, prestasi ini ya membuktikan ya bahwa memang kerja keras, disiplin dan juga semangat pantang menyerah ini bisa membawa seseorang meraih hasil yang terbaik.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tipia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak.

0: kayaknya ini angin puting beliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah ada takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa genteng kita, Dek? Genteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.

Istilah patung dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala, Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah Segata. Dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patung ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamah. Di samping itu, di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun, patung

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, di era digital seperti ini sekarang ini ya, anak-anak ini tentunya semakin akrab ya dengan gawai dan juga internet. Namun di sisi lain ini teknologi juga bisa banyak gitu ya memberikan manfaat untuk belajar, berkreasi. Namun ada juga nih sisi lainnya yang perlu adanya pendampingan agar anak ini bisa tetap aman nih dalam beraktivitas di ruang digital. Karena itu peran orang tua ini tentu menjadi sangat penting ya dalam membimbing dan juga mengawasi penggunaan teknologi oleh anak. Nah, ini Menkomdigi ini meminta para orang tua untuk memahami prinsip 4K sebagai upaya melindungi anak di ruang digital. Informasinya yaitu Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Fiada Hafid ini mengungkapkan ada 4K yang perlu dikenali oleh orang tua untuk dapat menjaga anaknya tetap terlindungi saat terhubung dengan ruang digital. Dan menurutnya 4K tersebut adalah resiko yang mungkin terjadi pada anak saat mengakses ruang digital dan juga menjadi parameter untuk mengukur profil resiko dari platform-platform digital yang diatur lewat peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau PP Tunas. Dan Mutia mengatakan, kontak turut menjadi salah satu indikator yang ditetapkan pemerintah untuk memastikan platform memiliki resiko tinggi atau tidaknya bagi anak-anak. Apabila platform menyediakan ruang kontak bagi anak-anak dapat berkontak dengan pihak asing, maka besar kemungkinan platform tersebut itu masuk dalam kategori resiko tinggi. Dan menurut Mutia, indikator kontak ini menjadi penting dipahami oleh orang tua saat mendampingi anaknya di ruang digital, karena kontak dapat memberikan celah kejahatan digital yang menargetkan anak-anak. Dan Minamuagi, perkembangan teknologi ini memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tetapi tentu dengan perlindungan yang tepat, ruang digital ini bisa menjadi yang ruang yang aman dan juga bisa bermanfaat bagi anak-anak gitu ya. Jadi melalui prinsip 4K, ini tentu diharapkan orang tua nih dapat lebih bijak dalam mendampingi anak saat menggunakan internet, sehingga mereka bisa memperoleh manfaat teknologi sekaligus terhindar dari resiko di dunia maya.

0: Piala Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Abang kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, siapa nih kira-kira di antara Minam Wagi ini yang rutin minum jamu di rumah gitu ya. Entah itu mungkin jamu kunyit asam, beras kencur atau juga ramuan tradisional lainnya yang sering dibuat ini oleh orang tua kita, nenek kita ataupun juga istri kita gitu ya. Selain mungkin rasanya yang khas, jamu ini memang sudah lama ya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, di tengah semakin banyaknya nih pilihan produk kesehatan saat ini, kita juga perlu nih lebih teliti dalam memilih jamu yang tentu aman untuk dikonsumsi. Karena itu, BPOM ingin meluncurkan gerakan Indonesia Sadar Jamu Aman. Dan informasinya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN, di mana ini sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran terhadap produksi dan konsumsi obat tradisional yang aman. Kepala BPOM Taruna Ikrar ini mengatakan, hingga saat ini sudah ada 22.000 jenis jamu dan obat tradisional yang tercatat di lembaga tersebut dan sudah mengantongi izin edar. Dan oknum-oknum tersebut menurut Taruna ini mencampurkan jamu dengan bahan kimia obat. Jadi Indonesia ini menurutnya merupakan negara yang memiliki biodiversitas sangat tinggi ya, di mana menurut Taruna terdapat 31.000 spesies tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuat jamu. Jadi oleh karena itu Taruna ini mengharapkan dukungan kepada kepala daerah dalam mengampanyekan tentang kesadaran untuk memproduksi dan mengonsumsi jamu yang aman. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimun, ini mengatakan dukungan terhadap gerakan Indonesia Sadar Jamu Aman. Menurutnya, Jawa Tengah ini memiliki banyak potensi kampung-kampung jamu yang bisa dioptimalkan keberadaannya. Dan selain itu, edukasi tentang jamu ilegal yang mengandung bahan kimia obat itu juga harus dikampanyekan. Dan Minam Wangi mendengar informasi tadi, tentu ya kita semakin diingatkan nih untuk tidak asal memilih produk jamu gitu. Jadi jangan sampai nih untuk Minam Wangi yang tergiur nih oleh klaim yang berlebihan. Tetapi pastikan juga nih produk yang kita konsumsi itu aman setelah memenuhi kebutuhan yang berlaku. Kalau kita sendiri gitu ya, masih banyak kebiasaan minum jamu di rumah, atau mungkin nih Minam Wagi yang punya resep jamu tradisional warisan keluarga, boleh banget loh deh nanti informasikan kepada kami ya. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi, sesaat lagi kita akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Dan untuk hari ini, untuk pengisi Suara Budaya Nusantara yaitu RRI Gorontalo dan RRI Jakarta. Dengan narasumbernya yaitu Bapak Ali Mobilio, seorang budayawan Gorontalo. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Abang Pa Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kegiatan Jakarta Future Festival 2026 di Taman Ismail Marzuki yang berlangsung pada tanggal 5 hingga 7 Juni kemarin menarik minat lebih dari 80 ribu pengunjung. Kegiatan bertema menavigasi resiliensi tersebut adalah ruang kolaborasi lintas sektor untuk merancang masa depan Jakarta sebagai kota global. Menurut Wakil Gubernur Rano, tema menavigasi resiliensi dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan setelah menandatangani Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Epo Mariana Suhendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Ayah ditemenin sama rekan Ayah yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Ayah mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar perempat di Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135 04510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 1124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya, biar lebih jelas langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mpo, suara saya jelas ke sana?
1: Jelas Kak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas, cuma dia ada feedback sedikit nih Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Iya. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-atik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan.
1: Baik. Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 0822-5996-8266 sama 0811-430-4040.
1: Silakan. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu. Tema kesempatan kali ini tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Tresorial, di sore ini ya sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali, kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya. Salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI. Ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Okay. Itu kesepanannya di
2: Jadi
3: situ.
2: Ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Iya. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
2: Lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Oke. Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
2: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya,
3: Wuudu, Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Huolongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo, Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Huolongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke, berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Pak Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
2: karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan lokal, itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Muulintapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipupei Hulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa Talalo, bangsa harus dijaga, nyawa Podungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pumaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya, Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini, Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan, Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu supaya dapat kepala desa semangat kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Mulai
3: tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu kan murah meriah, sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingke itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alami,
3: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu. Kita undang juga pendengar yang bergabung ya.
2: Di kesempatan kali ini.
1: Silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812 1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya. Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Ya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya,
4: saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
1: Pak Leman silakan.
4: Siapa Bapak yang Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: Dalam hajatan pesta. Baiklah, makasih Mbak Indah. Ini Pak Ali, saya tanyakan. apakah kalau di sana itu, di Gorontalo itu, yang namanya hajatan itu, apa itu, apa namanya itu, ada budaya-budaya tertentu Bali, yang khusus yang ada di Gorontalo gitu, yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu, satu indah. Oke, gitu saja, makasih Ponana. Selamat siang, wassalamualaikum. Saya mandi Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita, Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia, di Nusantara ini. Sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pomeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan
3: itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya, pada saat perempuan akil balik itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai, secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri, bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan, tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam, dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: iya. Dari Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Huolongango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Huolongango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Nah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Huolongango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini, karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar, apalagi Huolongango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingkeh dan kayu manis itu dicampur menjadi satu, dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang, karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun, maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Huolongango, karena memang Huolongango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Jadi pertama Huolongango yang di hajatan, dan Huolongango yang ada di setiap adat, misalnya di sebagai Tonggu Lotolo Balango dan Tonggu Lodutu.
2: Beda itu apa ya?
3: Ya beda. Tapi kalau Huolongango di Tonggu Lotolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Gitu. Tapi kalau ini hanya tiga ini. Kan itu di Cicipi.
1: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelpon yang sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
1: Halo. ya terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Bisa dicoba lagi ya untuk lain terputus Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 0213504510. Dan tadi WhatsAppnya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi tuh Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Iya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang itu. Ada yang disebut dengan tradisi mopahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'ulonganggo juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan yang itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam mengenai ya. Okay. Terima kasih ya.
1: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya. Halo.
2: Gak ada suaranya.
1: Iya. Terputus ya. Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah. Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi dan itu juga mempengaruhi Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini? Pemasangan maksudnya tradisinya ini.
3: Ya, bisa saja ya? Kan bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum gitu. Nah, iya, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu ya.
2: Iya, tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto boito uto itu.
3: Ya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dialas.
2: Oh iya, enggak boleh telanjang begitu ya. Harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Oh iya. Ini melambangkan ya. Sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemuyu-muyu ola kuliyo.
3: Iya. Harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh, anak-anak enggak ya?
3: Iya, itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya, di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, budaya suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya, suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, Teh. Baik. Silakan Teh. Silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.

0: ngobrol
1: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya? Tanggapannya. Dan Nana, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
2: Ya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan, Kak Indah dan juga Pak Ali.
3: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
4: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
3: Iya, merantau di sana mungkin ya.
4: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya hu olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu. Barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
3: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
4: Ya hanya senyum dulu. Kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
3: Iya disuguhi.
2: Iya. Iya. Iya. Baik. Baik. Kak ini di WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
4: Ya, terima kasih yang dari Ternate Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tombulau itu memang sangat ditekankan. Dari dulu, tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Itu.
3: Oke Mbak,
2: iya, Kak Indah. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar Prompeti Nusantara ya. Kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo silakan. Halo. Halo,
5: selamat.
2: Iya, Ayu. Ayu di Maluku.
5: Ya, Prompeti RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, Bio.
5: Aku Indah.
3: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
4: Ya, waalaikumsalam.
5: Aman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi datang kamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tetap kalau dibangun seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan gitu ya, plus maman gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya.

0: yang merasakan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut dihajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
3: Halo.
2: Udah
4: selesai, Po.
2: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
5: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Ulo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
4: Oh, ya, harus jadi, on time ya.
5: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Ulo Ngangu itu juga mengajarkan
6: posisi gitu. Kita kan
4: duduk kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpok Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpok.
2: Iya.
4: Oke, bisa lanjut lagi.
5: Iya, jadi Ulo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Ulo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan.
4: Tidak sopan Ulo seperti itu.
5: Jadi itu tradisi Ulo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna hungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
4: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
5: Iya.
4: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
5: Iya, gitu. Harus mengendalikan emosi.
4: Mengendalikan gitu. Emosi.
5: Iya.
4: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
5: Iya.
4: Ponana.
2: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
4: Iya.
2: Jadi, apa namanya? Audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi enggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya, Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini silakan Pali.
5: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya bahwa tradisi Ulo Ngangu ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Uudu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Ulo Ngangu ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Ulo Ngangu ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
4: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
5: Iya. Gitu kira-kira.
2: Iya. Ya. Baik. Terima kasih. Pak Ali untuk pemaparannya di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi maupun etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya, Kak ya.
4: Iya.
2: Sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
5: Terima kasih, Bu.
2: Iya, baik itu dia Mompo pendengar Perempat di Nusantara, suara budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Ulo Ngangu, tradisi mumpuk etika kesopanan dalam hajatan.
3: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau KPTPH Provinsi Lampung, Elvira Umihani, mengingatkan kepada petani yang ada di Provinsi Lampung untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT sebelum melakukan proses tanaman padi di musim tanam kedua atau MT2 untuk menjaga produktivitas lahan. Perhatian. Dan menurutnya, sarana produksi pun yang harus disiapkan seperti alat dan mesin pertanian, pupuk dan berbagai sarana produksi lainnya. Ia pun mengajak para petani untuk memulai masa tanam untuk melakukan upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman sekaligus menerapkan praktek budidaya yang baik. Menurutnya, hal itu dilakukan sebab lahan pertanian berpotensi terserang hama sebab tidak memiliki jeda istirahat. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Pontianak meraih nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP tertinggi di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dengan skor 90,46 sama SAKIP Award tahun 2026. Posisi tersebut ditempati Sekretaris DPRD Kota Pontianak dengan nilai 88,41 dan Badan Kepegawaian dan Pengendalian SDM atau BKPSDM Pontianak dengan nilai 85,86. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SAKIP Award 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta orientasi pada hasil dalam penyelenggaraan pemerintah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ini mengatakan capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penyusunan APBD tahun 2027 harus mulai dipersiapkan sejak Juli karena rancangan APBD dijadwalkan disampaikan pada Oktober 2026 mendatang. Demikian Wahca pukul 14, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

105,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih bersama Julita di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu jadanggu dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi kalau ngedengar nama Lampung, pasti yang terbayangkan ini bukan hanya keindahan alamnya ya, tetapi juga hasil perkebunannya yang melimpah. Mulai dari kopi, kakao, tebu hingga juga berbagai komunitas lainnya yang tentu menjadi sumber penghidupan nih bagi banyak masyarakat. Nah, agar hasil perkebunan ini tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, pemerintah ini juga terus mendorong pengolahan produk hingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dan ini ada kabar baiknya, di mana Kementerian Pertanian Tengah ini menyiapkan program hilirisasi komunitas perkebunan di Lampung. Dan informasinya itu pemerintah akan menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan ini menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komunitas unggulan daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan, ini mengatakan perhatian pemerintah saat ini masih diarahkan pada pencapaian target swasembada beras. Setelah target tersebut tercapai, pengembangan sektor perkebunan akan menjadi prioritas berikutnya. Dan menurutnya, Lampung ini memiliki jumlah komunitas perkebunan yang berpotensi dikembangkan melalui hilirisasi. Dan komunitas tersebut antara lain yaitu kopi, kakao, lada, kelapa, dan juga tebu. Dan dia pun juga menjelaskan hilirisasi ini diperlukan agar komunitas perkebunan ini tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Melalui pengolahan berlanjutan, nilai ekonomi yang diterima petani dan pelaku usaha ini dapat meningkat. Dan minam lagi tentu kita berharap ya untuk program ini bisa membawa manfaat yang besar nih, terutama bagi para petani dan juga pelaku usaha perkebunan di Lampung. Dengan adanya pengolahan hasil perkebunan di daerah sendiri, nilai jual produk ini tentu bisa meningkat dan juga bisa menjadi peluang kerja nih, semakin banyak yang terbuka. Dan siapa tahu ya, ke depannya mungkin banyak nih produk unggulan Lampung yang tentu bisa dikenal luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, kesehatan adalah hal yang tentu sangat penting ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun terkadang kesibukan ini juga bisa nih menunda, membuat kita menunda ya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal langkah kecil seperti cek kesehatan rutin ini bisa membantu menjaga kondisi tubuh ini menjadi tetap prima. Dan dalam rangka nih menyambut Hari Bayangkara, Polres Mesuji ini menggelar layanan kesehatan gratis untuk masyarakat. Kegiatan ini tentu diharapkan ya dapat membantu warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Dan informasinya yaitu Polres Mesuji menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Mesuji dengan melibatkan tenaga medis dari berbagai instansi. Program Bakti Kesehatan ini menjadi salah satu kegiatan utama yang disiapkan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara mudah. Warga terlihat antusias memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga pembagian obat-obatan gratis. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan warga. Dan dalam pelaksanaannya, tim medis memberikan pemeriksaan kesehatan umum, pengukuran tekanan darah, cek gula darah, pemberian vitamin, hingga layanan donor darah. Kegiatan ini didukung oleh IDI, PPNI, UTD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji. Minamuagi, kegiatan seperti ini tentu bisa menjadi sangat bermanfaat ya bagi masyarakat. Selain bisa memeriksakan kondisi kesehatan tanpa biaya, warga ini juga bisa ya mendapatkan edukasi tentang pentingnya nih ya, menjaga pola hidup agar tetap sehat. Dan semoga layanan kesehatan gratis ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh masyarakat dan semakin mendekatkan pelayanan kepada warga.

jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

FM, suara budaya Lampung. 98,5 FM suara budaya Lampung. Mina Mogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita menemani Mina Mogi dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada yang cantik dan solehah, yaitu Kak Rindi Amalia, yang akan menemani Mina Mogi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung, tabi pun.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahcah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 432 jamaah haji asal Lampung yang tergabung dalam jamaah haji antara atau OEH, kloter pertama tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Raden Intan II pada Sabtu 6 Juni 2026. Kedatangan jamaah berlangsung dalam suasana haru dan penuh syukur setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. General Manager Bandara Internasional Raden II Kiki Eprina Erianti ini mengatakan sejumlah jamaah tiba dengan selamat setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Kedatangan mereka disambut jajaran manajemen bandara dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Ia menjelaskan, para pihak bandara telah menyiapkan berbagai fasilitas dan layanan untuk memastikan proses kedatangan jamaah berjalan dengan lancar. Informasi selanjutnya, Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk mengembangkan komoditas tebu di Provinsi Lampung pada tahun 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada gula nasional melalui peningkatan produksi tebu rakyat. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Endro Gunawan, mengatakan tebu menjadi komoditas perkebunan dengan alokasi anggaran terbesar dibandingkan komoditas lainnya. Program tersebut mencakup perluasan areal tanam dan peremajaan tanaman tebu yang sudah menurun produktivitasnya. Menurutnya, pengembangan tebu di target menjangkau sekitar 13.000 hektar lahan di Lampung. Sebagian besar kegiatan akan difokuskan pada program bongkar raton untuk mengganti tanaman tebu yang sudah tua. Demikian Wahcah pukul 15, Molokutungga di Wahcah selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ya, saya nggak pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Nggak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada.

0: itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian

0: Astagfirullahalazim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
1: Tapi kita mau kemana, Bu?
0: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
1: Aku takut, Bu. Aku takut.
0: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekan caselnya dari Papua Jenganan Kuti ya. Putung Gajah Ma Amalia di Debi Khani Sinji edisi Khani Selasa minak muakiyu di Khani Kesiwa di bulan Juni 2026. Api kabah kekalau minak muakiyu.

0: Keluarga dong.
1: Wek, masuk.
0: Ya, ya kan? Bang, mau dengerin lagunya siapa nih? Ada lagunya Iyet Bustami, Ijuk, terus Gulali dari Roma Irama, sama lagunya Rita Sugiarto, Selalu Rindu.
1: Kalau Iis Dahlia boleh ini nggak, Bu?
0: Iis Dahlia di sini ada nggak ya? Iis nggak ada.
1: Orang Ibu Rini Amalia aja ada.
0: Nggak ada. Lagi nggak ada di sini, di playlistnya nggak ada.
1: Iis Dahlia nggak ada.
0: Di playlistnya lagi nggak ada.
1: Waduh. Terus dari Innocent di Simpang Jalan?
0: Di Simpang Jalan adanya ada
1: ya,
0: ada. Ya, di Simpang Jalan juga. Aja ya.
1: Tapi itu jangan disiring ya, Bu ya. Ibu jangan disiring tapinya.
0: Enggak dong, ngapain aku disiring? Ngebersihin siring ya.
1: Enggak lah.
0: Ngebersihin siring supaya nggak banjir.
1: Iya,
0: kan?
1: Pokoknya tetap satu jalan gitu lah, jangan disimpang jalan gitu lah, Bu ya.
0: Harus satu jalan. Harus sejalan, harus seiringan gitu.
1: Iya. Nanti malam siapa, Bu? Nanti malam jam 9, Bu.
0: Waduh, kurang tahu ya nanti malam siapa ya?
1: Enggak tahu.
0: Iya, kurang tahu.
1: Oh, memang nanti malam acaranya apa, Bu?
0: Nanti malam acaranya ini tuh Manjau Debingi.
1: Kang itu berarti. Makasih infonya, Bu ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Malamnya ya untuk Om Ramli, maaf Om ya, aku duluan karena aku hari ini mau mandi. Jadi kalau nggak on air duluan aku nggak bisa mandi nanti. Iya, cuaca lah Om panas. Terus gak lupa juga untuk papanya selamat sore, Om Airin ya selamat sore, dan gak lupa juga untuk siapa namanya?
0: Siapa?
1: Wah Putri sama Udo ya selamat sore, salam super biasanya buat Ibu Rini Amalia aja lah ya. Makasih Ibu ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Abdullah yang ada di Waikanan ya. Ya udah buru-buruan mandi gih. Udah sore. Ada siapa lagi? Aduh, kayaknya ini ya udah enggak apa-apa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kang Maman, api kabah Kang Maman?
2: Alhamdulillah, bos.
0: Alhamdulillah, gimana Palbes?
2: Aman. Aman
0: yo.
2: Aman.
0: Ya, Kang Maman hagarang is lagunya siapa? Nji uat di simpang jalan Ijuk Gulali Jama Selalu Rindu.
2: Di simpang jalan Gao.
0: Di simpang jalan Gao, payu kita.
2: Salam buat Abang di Baikan. Buat pada saat pada Bang Rafi, buat di Waikanan, mungkin di Waikanan, atau kemudian Pak Edo zaman tadi di Sumber Jembaran, buat Pak Kali, buat Pak Kita, buat Sumber Duhet, sama Pak RT ini, pun di Sukadana Ham, buat Pak Kali, dan Pak Walpun di zaman tadi.
0: Iya.
2: Buat menehamah, buat wayun terus dari pendet buat berkeras di depan, buat buat dan berada, terima kasih lah atas salam pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Maman ya. Minak muari, Amalia cukupkan sejenak ya. Penelpon yang mau masukkan karena nanti Amalia buka kembali setelah wakca jam 16. Jadi tetap bersama Propat FM, Suara Budaya Lampung.

Mina Muari BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengeluarkan surat imbauan tentang kewaspadaan potensi kekeringan kepada seluruh desa dan kecamatan agar ditindaklanjuti dengan berbagai upaya antisipasi, termasuk menyiapkan bak penampungan air dan membangun embung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur mengatakan surat yang ditandatangani Bupati Cianjur itu sudah disebar ke seluruh desa dan kecamatan yang rawan terdampak musim kemarau. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam upaya penanganan potensi bencana kekeringan akibat musim kemarau guna menyiapkan truk tangki air bersih seperti Perumdam Cianjur, Disperkim, dan Dinas PUTR Cianjur. Ketika musim kemarau tiba, sebagian besar wilayah Cianjur berpotensi kekeringan, terutama di wilayah timur seperti Kecamatan Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Cikalongkulon, Ciranjang, dan Bojong Picung. Di setiap kecamatan terdapat 3 hingga 4 desa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika musim kemarau, sehingga sebelum masuk musim kemarau, berbagai langkah dapat dilakukan pihak desa dan kecamatan guna mencegah krisis air bersih.

Hai Bahi, Bupati Tabanan resmi membuka Pesta Kesenian Bali ke-48 tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2026. Bupati Tabanan menjelaskan, Pesta Kesenian Bali Kabupaten Tabanan bertujuan memberikan ruang pentas sekaligus ajang uji coba bagi para seniman daerah sebelum tampil pada Pesta Kesenian Bali tingkat Provinsi Bali yang akan berlangsung di Taman Budaya Art Center Denpasar pada tanggal 13 Juni hingga 12 Juli 2026. Jelang Pesta Kesenian Bali di Provinsi Bali, Kabupaten Tabanan tahun ini turut berpartisipasi dengan menampilkan 15 materi dari total 20 materi yang dipentaskan pada Pesta Kesenian Bali Provinsi Bali. Materi tersebut terdiri atas 9 parade dan 6 kategori lomba yang melibatkan berbagai cabang seni tradisional Bali, seperti parade gong kebiar anak-anak, gong kebiar dewasa, gong kebiar wanita, pawai, peragaan busana, joget tradisi, ngelawang, pelegongan klasik, dan angklung kebiar. Sementara untuk kategori lomba terdiri atas balai ganjur, barongket, taman penasar, mewarnai, mesatwa, serta jantra tradisi Bali. Sekitar 2.000 seniman terlibat dalam seluruh rangkaian persiapan Pesta Kesenian Bali tahun ini. Berbagai materi telah dipersiapkan sejak Januari 2026 dan mendapatkan pembinaan intensif dari tim pembina Kabupaten Tabanan yang terdiri dari unsur seniman, akademisi seni, dan budayawan. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Iya, minat muaki Amalia moloh luat ya. Pagun nganjai minat muaki di Prodang Dut untuk edisi Kani Sinji Kani Selasa tanggal siwa Juni 2026 ya. Minat muaki, saya Haga gabung Amalia Pagun ngebuka teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang?
1: Halo,
0: alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah sehat munih, Bang. Alhamdulillah. Lagunya di DJ Uwat, Hayalan Masa Lalu, Kais dan Laila, Tak Mampu Membencimu.
1: Kais dan
0: Laila, Payu. Bang Senen, jama-jama sehat terus yo.
1: Jaga kesehatan.
0: Iyo, insyaallah jaga kesehatan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen kado gabung juga ya di acara Prodangdut untuk edisi Debi Kani Sinji ya. Siapa lagi? Saya Pagun Haga gabung Pagun Daco Minamuaki ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus ya kan. Kenapa diputus? Udah masukkan kok ya. 255112 ataupun juga di 0811720988 Minak Muahi di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Senin hari Selasa maksudnya ya kan, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Ada Abang Irin, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Irin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat muni. Panas maut bani disan.
2: Oh, panas diam-diam
0: anjak nambi. Anjak
2: nambi
0: yo. Iyo. Bang dacok di Luni on. Aduh. Halo.
2: Aduh.
0: Pagun.
2: Pagun. Ya, halo.
0: Iya. Halo. Jeno.
2: Apa lagu?
0: Lagune uat Khayalan Masa Lalu, Kais dan Laila, Jama Tak Mampu Membencimu.
2: Tangis dan Laila gula.
0: Kais dan Laila, payu kita.
2: Salam lah.
0: Iyo bang.
2: Jenawat Senen dan ayo Wat Abdullah dan ayo. Terima kasih yo. Jama Kang Maman Mak Lupa mana yo. Wa Putri Kak Udo. Jama Alvin Bolo-Bolo Topan Edo yo. Jama Jumlo. Jama Riko yo. Jama Ham-Ham. Jama Mama Dila. Jama Acibi Nabila Mak Lupa yo.
0: Iyo.
2: Bunda Samba Bahrain. Jama Amir Lampung Timur Mbah Jarwo mana yo. Jama Yaman di sebelah Terimo yo. Jama Romli. Jama Pak De Romli ini mana yo. Saya jama Zaini Mak Lupa mana yo. Kalian sehat selalu. Pokoknya jama semuanya negara Malaysia.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan yo.
0: Jama-jama.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin Said Wat di Gunung Batu ya. Panas hane iyo, jak nambi. Kani sinji muni. Panas nihan minak muaki ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa Didi, Pak?
1: Jak Ramli, Mbak Amelia.
0: Oke, Bang Ramli di Waikanan ya?
1: Iya, betul.
0: Pikabah, Bang.
1: Sehat,
0: alhamdulillah sehat.
1: Tapi mak pengmengan ya.
0: Mengandawa hadu dong.
1: Wah, soalnya.
0: Mengandawa hadu lah. Oh, jadi pagun betong. pagun betong.
1: Lagunya apa nih, Mbak Pengja?
0: Lagune uat hayalan masa lalu, Kais dan Laila, Jama tak mampu membencimu.
1: Tak mampu aja, Pak.
0: Oke, siap.
1: Kamu baik Bang Sen, selamat jadi Bang Sapan ya. Bang Sendi, Pak Dikasiman ya. Kamu Wahat apin bolo-bolo, jomblo, dirugi Lampung Tengah, yo. Bang Mama, ada Awa Putri, Bunda Samba, Mbak Nabi, ada Wat Mones, apa itu, Bunda Raya Cinata, yo. Satu lagi Julia, ya. Maluku, sebenarnya gak apa-apa.
0: Oke, seunyin nih gawa.
1: Iya. Kesehatan keluarga, yuk.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin. Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya, Mbak Amelia.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Ketinggalan ini, Abdullah, yuk. Abdullah Jamal, Bang Berman. Makasih atas waktunya, yuk, Mbak.
0: Iya, jama-jama.
1: Dari perempat. Suara Budaya Lampung Tabib pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ramli Saiwat di Waikanan ya. Halo, assalamualaikum. Oke, ternyata diputus lagi. Kenapa sih? Udah masuk loh. Ya udah, minat wakhi, masih ada yang ingin bergabung, masih Amalia buka ya line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720988. Lagu-lagu dangdut yang bisa di pilih ada Hayalan Masa Lalu, terus ada Kais dan Laila, dan juga Tak Mampu Membencimu. Aduh. Aduh, gitu ya. Kalau senengnya ngomongin soal penyakit hati gitu ya, gak perlu lah ya kan, gitu. Karena yang ada juga akan ngerugiin kita sendiri, ya kan. Lebih baik nelfon nih di sini. Di acara Prodangdut Minak Moakhi ya, di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985 ya. Yaudah, kalau senengnya belum ada yang mau gabung, ya udah kita dengerin dulu lagu-lagunya yang udah diputer, udah dipilih, ya kan? Aduh, dari tadi kebelibet aja.

Kan nama saya Ahmad Abbas, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: obat yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Prompat FM Suara Budaya Lampung. Masih Amalia temani Minak Muaki di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia buka line teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kanan, Mbak, ini Isinan Munir.
0: Isinan Munir, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, bisa sampai suci, Mbak, yo.
0: Iya, udah cok.
1: Kita pun damun keliu singgah. Aja dia wai kanan, tapi sikam jaga ya. Aki uai nunggu labung. Yuda mon di buhasa, makniku liom ngangkon. Tapi pada resia, mungkin wadom ramon. Alang kantang kunawat, 14 jimat asan. Kuti unyin puari, kenah delom kunawat. Dalam buku lagu na dokat na sina wai kanan sina agak sumang jaman api sina deja lapung tengah sina kan sebuah kan itu Jonas saya gawah mbak kan budaya Lampung kan amonnya saya go mak kaya kan budaya kan
0: temen dong sina
1: buat bubeda ya. Nah, tanda kan kaya budaya kan.
0: Teman do, teman do.
1: Jadi saram-saram ni, masalah lagu ni ikutan gawuh, Mbak. Mati-hati ya.
0: Payu.
1: Saram sikam jamas ni kemiring ya. Bang Topan, kemudian Abang Sultan Sebuah, Tendi, dia Pembatan. Kemudian Jelita ya siaran ya, Mbak Jelita ya.
0: Aku Amalia.
1: Amalia ya?
0: Iyo.
1: Ya, Amalia atau Kamalia, Mbak?
0: Amalia.
1: Ah, makasih. Ya. Kemudian Mina, Nona, Jelita, kemudian Medi, ya. Kemudian Jarwo, Senin, Edo, Samba, Bunda, ya. Bunda Samba, ya. Aditya Adikru, Putri Nabela, Nurdin, kemudian Raja Inton, Yamin, Sewati, Waikandis, ya. Sewati Agung, Bang Jumlo, ya. Nalion ya, kemudian Nabila, kemudian Tajudin ya, saya jauh di sana ya, semoga sehat lalu ya. Ya, kemudian saya Wai Kanan, penyiar RI Wai Kanan ya, Mbak Dina, kemudian Sunina ya, penyiar-penyiar saya Wai Kanan, sekaligus semuanya Yama, pasien penggemar-penggemar RRI Perempat ya, termasuk di Wai Kanan juga Muni ya, di 15 kecamatan ya. Salam sehat selalu, semoga tetap membudayakan adat Om Lampung ya. Masalah sini kan kepentingan Om Lima Jama, salam-salam kan.
0: Iyo.
1: Untuk segala sini kan berarti Om saling mendoakan.
0: Iyo.
1: Dan kepentingan pribadi khusus lain ya.
0: Temon dong sini.
1: Saya berarti apa sini Lampung Oko Timur, Oko Selatan, hewan penilaian yang di lemah Lampung kan kok meringgir dengan Mbak ya. Semoga sehat selalu, salam sejahtera. Kemudian Mak ketinggalan seungin nih ya, penggemar RW Kanan bergabung RW Kanan ya. Selamat sore, kemudian sehat selalu. Ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Temon ya, dosina.
1: Mbak ya, kita terima kasih waktu na.
0: Iyo, jam-jam.
1: Lalu salam untuk keluarga di rumah.
0: Iyo,
1: ya. Assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gue Isinan Munir. Saya kadu gabung Munih ya di line telepon di acara Prodangdut ya. Salam-salam Hane Iyo, salam. Ada banyak daun salam di belakang rumah ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nabi Pun.
0: Iya pun, Bang Jomblo, api kabah Bang?
2: Kabah sehat, Kak. Kak Amalia sehat, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, Kak.
0: Iyo, alhamdulillah sehat.
2: Cuacane
0: panas.
2: Tuh kau percita ya.
0: Iyulah. Kan hadukuhu api musim kemarau kan? Ya injuk ni sih hadu panas terus yo ganta jo.
2: Lagunya sih kak.
0: Lagune uat awet muda kadusina uat abang sayang jama liku-liku.
2: Di nomor 2 kak ya.
0: Abang sayang.
2: Sayang.
0: Oke. Siap.
2: Sama-sama nih. Metro ni propat, propat sekali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat tu sini kak.
0: Iyo, amin.
2: Ini pasti dengan Munir nih, zaman gede. Mm-mm. Ini Bang Ham-Ham. Bang Jai nih. Buat semua Mama Pungki. Bunda Samba Nabila. Kang Bahir, Kang Maman, Bang Darman, Sabah Gede. Buat Mune, Datuk Arfit, Bang Darson, Putra Jawa.
0: Iyo.
2: Bolong-bolong, ini Kak Eva, Nwai Kanan, yo. Mudah-mudahan bisa jodoh. Kita unyi nih, Kak, ya.
0: Iya.
2: Kedua kanan, seunyum-unyum ini tanpa terkecuali. Makinan kebutuhan satu persatu, nayah tak di kanan tak.
0: Iya.
2: Ini Kak Amalia nih. Aku ini tunggu. Dan mudah-mudahan mero halangan suatu arti pun sampai tuntas.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu ini Kak Yo.
0: Iya.
2: Jalan-jalan ke Tepo Cina.
0: Cakep.
2: Jangan lupa beli perhiasan. Buat Kak Amalia. Semoga sehat, keluarga diberita.
0: Amin. Allahumma amin. Iyo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo sewat di Kota Agung ya. WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Tajudin di Minahasa.
0: Oh, halo, selamat sore Bang Tajudin, gimana kabarnya?
3: Sehat, alhamdulillah. Selamat sore juga Mbak Amalia, penyiar favorit saya nih.
0: Oh, Masya Allah. Gimana nih kabar di Minahasa setelah apa ya? Kan agak deketan gak sih dengan negara tetangga? Filipina?
3: Iya, kemarin ada memang ada gempa.
0: Itu terasa ya?
3: Iya, ada sedikit.
0: Terus keadaannya gimana di sana?
3: Kemarin ada gempa kemarin.
0: Iya, maksudnya kondisinya apakah aman. Ikut terdampak atau gimana gitu?
3: Aman.
0: Aman ya, aman. Cuma berasa goyangannya aja gitu ya?
3: Betul, mungkin
0: getaran gempanya aja gitu ya?
3: Iya, sebenarnya saatnya itu di sana Sulawesi, di Sulawesi Utara juga sih, tapi di Tahuna gitu, Tahuna di sana.
0: Iya, Tahuna itu mungkin lebih terasa ya, karena jaraknya juga tidak begitu jauh katanya begitu.
3: Betul.
0: Tapi untuk di Minahasa sendiri aman ya?
3: Aman, aman.
0: Alhamdulillah. Bang, kenapa?
3: Baru dari sakit juga ini sebenarnya, ini masih agak masih sakit.
0: Oh, lagi sakit.
3: Terus sembuh, udah agak baikan sih hari ini, kemarin sakit.
0: Oh, baru sembuh. Ya, mudah-mudahan segera pulih ya ininya, sakitnya dan energinya terkumpul kembali untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya ya, Bang.
3: Iya,
0: lagunya ikutan, boleh kirim-kirim salam. Iya.
3: Salamnya buat semuanya aja.
0: Salamnya buat semuanya aja.
3: Terakhir kayaknya ini.
0: Kenapa?
3: Salam spesialnya. Event terakhir kayaknya ini. Iya, jadi salam spesialnya buat Mbak Amalia aja. Apa kabar? Belum nanya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Tadi udah makan.
0: Kenapa?
3: Tadi Mbak Amalia udah makan.
0: Makan siang sudah dong. Makan siang sudah. Kenapa?
3: Berarti nanti makan malam lagi.
0: Makan malam kayaknya dipertimbangkan gitu ya.
3: Oh, nanti belum tahu ya.
0: Belum tahu gitu. Karena belum ada yang kasih sinyal gitu. Aduh, kok kasih sinyal? Ya udah, ada lagi Bang Tajudin.
3: Ya itu aja buat Mbak Amalia, jaga kesehatan. Berarti besok siang ya?
0: Besok aku siang, betul.
3: Mbak Amalia ini suaranya tuh emang enak banget ya.
0: Oh ya Allah, makasih.
3: Suaranya kalau di apa? Didengar di radio aja tuh udah enak. Kalau didengar langsung di telepon ternyata lebih indah lagi. Lagi.
0: Kalau seandainya didengerin langsung itu kayaknya muak gitu ya orang-orang.
3: Tapi terakhir banget menurut. Kalau pasangan Mbak Amalia pernah bilang nggak kalau suara Mbaknya bagus? Mbak Amalia,
0: belum pernah sih. Belum pernah.
3: Sekarang ini Mbak Amalia seriusan?
0: Iya, belum. Belum ada yang bilang kalau seandainya suaraku itu bagus sih. Kebanyakan suaranya ganggu katanya gitu.

0: pujiannya ya, dan masih bisa nggak sih kita terima telepon? Oke deh, satu lagi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam.
0: Selamat sore. Selamat sore, Kak Ayu.
1: Selamat sore di sana.
0: Selamat malam di mana nih? Di Ambon. Di mana, Kak?
1: Maluku.
0: Benar, di Ambon ya, Kak?
1: Iya, maksudnya di kota provinsi ya, harus nyebrang lagi.
0: Oh, gitu. Kak Ayu ini di Malukunya di mana, Kak?
1: Saya di Pulau Seram, Maluku Tengah. Kalau kota provinsinya kota Ambon ya, kita nyebrang lagi kalau naik MP Ferry 6 jam baru sampai tamu.
0: Oh, di Pulau Seram.
1: Ya, kalau naik ke kapal Superjet 2 jam lebih sudah nyampe.
0: Oke. Kak Ayu mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Yang di listnya apa ini?
0: Yang di listnya ada Awet Muda, Abang Sayang, sama Liku Liku.
1: Kita Awet Muda,
0: awet muda aja. Iya dong ya.
1: Iya, umur tua tapi tetap Awet Muda.
0: Betul, betul. Mau kirim-kirim salam boleh?
1: Salamnya buat Mas Jarot ya, kalau nggak salah apa ya?
0: Jarwo.
1: Ya buat si apa lagi ya, si Popan. Ya pasal semuanya deh yang pemerintahan juga kita gak mau. Dan kita biarkan perempat dari Lampung. Sehat-sehat semuanya di sana ya. Malah penting saat ini lagi hujan deras kali.
0: Oh, di sana lagi hujan deras.
1: Iya, hujan deras ini dari sore sampai saat ini hujan. Ya ini udah pukul 18
0: sebenarnya. Oke, jaga kesehatan ya, Kak Ayu.
1: Ya, salamin. Ya, buat yang lebih tugas juga nih, buat panggilannya Mbok ya. Ya, Mbak, tugas selalu sehat juga, terus semangat ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Kak Ayu yang ada di Maluku ya, tepatnya di Pulau Seram. Mina Muari, waktu juga nih yang membatasi kebersamaan kita di Prodangdut. Dan tersisa 8 menit lagi menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia mohon maaf sebelumnya karena sudah tidak bisa lagi buka line telepon ya, ataupun juga di WhatsApp. Tapi Amalia mau bacain WhatsApp yang udah masuk kan. Ada Edo, katanya lagunya ikutan aja ya, soalnya udah mau jalan pulang katanya. Hati-hati di jalan Edo. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan jangan lupa gitu ya, jangan ngebut-ngebut di jalanan, oke? Ya. Yaudah, terima kasih semuanya untuk Mina Muaki yang sudah ikutan gabung di acara Prodangdut dari pukul 15 hingga saat ini. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani Mina Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Amalia Kilmahab, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan tentunya lagu-lagu yang Amalia putarkan di sore hari ini juga mudah-mudahan bisa menghibur suasana hati Mina Muaki yang barangkali ada yang lagi senang, ada yang lagi sedih, atau lagi galau gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan terlalu banyak pikiran ya. Pikiran yang gak penting dipikirin ya udah dihempaskan aja ya. Ada Abang Sayang dan juga Awet Muda.

0: jam 17.
1: Mina Muaki, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal itu melalui penguatan halal value chain atau rantai pasok halal. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lampung menjelaskan konsep tersebut menghubungkan seluruh proses usaha dalam satu ekosistem halal yang terintegrasi. Pelaku usaha tidak hanya fokus pada produk akhir, mereka juga harus memastikan bahan baku, prosesi produksi, hingga distribusi memenuhi standar halal yang berlaku. Penerapan rantai pasok halal mampu meningkatkan nilai jual produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Salah satu contoh yang mudah ditemui ada pada di industri makanan. Dalam produksi bakso, misalnya, seluruh tahapan harus memenuhi standar halal, mulai dari sumber bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dengan sistem yang terstruktur, konsumen memperoleh jaminan kualitas dan kepercayaan terhadap produk yang dibeli. Pemprov Lampung meyakini penguatan halal value chain akan menjadi salah satu faktor penting, terutama dalam meningkatkan daya saing UMKM lokal di tingkat nasional maupun internasional. Beranjak mit informasi saibari, fenomena embun beku atau bun upas kembali menyelimuti kawasan Candi Arjuna, Desa Dieng Kulon, Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dalam beberapa hari terakhir seiring datangnya musim kemarau. Sekretaris Desa Dieng Kulon mengatakan kemunculan embun beku mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir seiring suhu udara yang terus menurun pada malam hingga pagi hari. Fenomena alam yang menjadi ciri khas musim kemarau di Dieng itu selalu menarik perhatian wisatawan. Maka dari itu banyak pengunjung datang sejak dini hari untuk menyaksikan sekaligus juga mengabadikan terbentuknya lapisan kristal es tipis di permukaan rumput dan tanaman. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Tengah mengatakan kemunculan bun upas tahun ini dipicu kondisi cuaca yang kering dalam beberapa hari terakhir. Demikian Wakca jam 17, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Rompat FM Suara Budaya Lampung. Masih bersama Amalia Minak Muwahi, Kali Sinji Amalia Ngancai Minak Muwahi dengan lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Delom Helauni Debihani.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya ketika komentator

0: misa pagawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Kapa mone mon hani ko anak pandai mo Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantang jisa. Jadi mak hafalnya. Odoh ya holong tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom nihannya jadi holong tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Pemerintah Indonesia ini semakin agresif nih Minap Muakhiyah dalam mempromosikan sektor pariwisata di pasar Cina seiring meningkatnya jumlah wisatawan asal negeri tirai bambu yang berkunjung ke tanah air. Melalui Kementerian Pariwisata, berbagai kampanye promosi dan kegiatan bisnis digelar ya Minap Muakhiyah untuk memperkuat posisi Indonesia ini sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan asal Cina. Tentunya langkah ini dilakukan setelah tren kunjungan wisatawan Cina menunjukkan pertumbuhan yang positif nih Minap Muakhiyah ya. Dan diharapkan inisiatif ini juga akan membantu meningkatkan kedatangan wisatawan asal Cina ke Indonesia. Nah, Minap Muakhiyah, pemerintah menilai bahwa Cina ini tetap menjadi salah satu pasar wisata internasional yang paling potensial bagi Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus nih dalam strategi promosi pariwisata nasional. Nah, sebagai bagian dari upaya memperluas pasar, Kementerian Pariwisata ini menyelenggarakan rangkaian kegiatan sales mission di Shanghai pada 22 Mei 2026 dan juga di Guangzhou pada 25 Mei 2026 yang lalu. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkenalkan berbagai destinasi unggulan Indonesia sekaligus juga mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia dengan mitra bisnis dari Cina. Menurut Kementerian Pariwisata, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat promosi brand Wonderful Indonesia di Cina. Selain itu, acara ini juga menjadi sarana untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas antara pelaku industri pariwisata kedua negara. Ya, jadi memang pemerintah itu nggak cuma ngejar peningkatan jumlah wisatawan di Minap Muakhiyah, tapi juga berupaya gitu kan menarik wisatawan berkualitas yang memang punya pengeluaran lebih tinggi selama berlibur di Indonesia. Dan tentunya strategi ini ya Minap Muakhiyah sejalan dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang memang lebih berorientasi pada kualitas dan juga keberlanjutan. Tentunya berbagai destinasi prioritas Indonesia turut dipromosikan dalam kegiatan tersebut, termasuk destinasi wisata alam, kemudian budaya dan juga bahari yang memang selama ini menjadi daya tarik utama daripada wisatawan mancanegara. Dan hasil kampanye promosi di Cina ini menunjukkan respons yang cukup menggembirakan nih Minap Muakhiyah. Kegiatan pemasaran yang dilakukan di Shanghai dan juga Guangzhou ini berhasil menarik ribuan calon wisatawan serta menghasilkan potensi transaksi bisnis bernilai miliaran rupiah antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan juga Cina. Data yang dihimpun setelah kegiatan tersebut menunjukkan adanya lebih dari 12.000 potensi pemesanan perjalanan menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia. Dan angka ini tentunya menjadi sinyal positif bahwa minat wisatawan Cina terhadap Indonesia itu terus meningkat nih Minap Muakhiyah ya. Kementerian Pariwisata juga menempatkan Cina sebagai salah satu pasar utama wisatawan mancanegara. Besarnya jumlah penduduk, kemudian tingginya aktivitas perjalanan internasional, dan juga semakin baiknya konektivitas penerbangan antara kedua negara tentunya menjadi faktor yang sangat penting gitu Minap Muakhiyah, dan mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan Cina ke Indonesia. Jadi secara keseluruhan nih ya, sektor pariwisata Indonesia itu menunjukkan tren pemulihan dan juga pertumbuhan yang kuat. Dan Kementerian Pariwisata mencatat peningkatan jumlah wisatawan mancanegara sepanjang awal 2026 didukung oleh perbaikan kualitas destinasi, promosi yang lebih agresif, dan juga meningkatnya konektivitas internasional. Dengan gencarnya promosi di Cina dan juga meningkatnya minat wisatawan asing, pemerintah optimistis bahwa sektor pariwisata ini akan terus menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus juga membuka peluang usaha bagi pelaku industri wisata di berbagai daerah.

0: Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

0: Ya, minat mohari ini kan casonya dari Papua. Jangan ikuti Amalia, cukupkan nanti ijapai lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Uli selanjutnya Amalia Hagamo Tohko, lagu-lagu islami jelang bergabung Nehamid Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua nutuki pengajian Al-Quran, saya dilanjutkan jama azan maghrib ya. Dan si kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, saya wad di seputaran wilayah kota Bandar Lampung, kayak munis sekitar nih. Azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 17:56 waktu to Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, Nak. Semua boleh dimakan.

0: yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
1: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas,

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakhin daikan jasa unyin dipapun jenganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muakhin sikam pagun motoko lagu-lagu islami.

0: Eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan Tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Nah, kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.
2: Ngingat

0: nunggu kenyit diengok luwon oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking saya mengalun, tahi tradisi saya anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
0: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
0: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Si, tumben nian kornana beras di hulu penuh nian kau deku kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras, kenyan nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
1: Agam dipasih niku si.
2: Emang yang gomong mak cerita kodoh, kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Yeah. Mak nyerita doeng gomong jaman niku. Hinjikan kani sinji, saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
1: Api, nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
1: Api nasi cak engko kok cawa, awas Yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
0: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan

asal Lampung Tengah. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang kian cepat dan serba praktis, ya, jamu ini perlahan kembali menemukan ruangnya. Iya, minuman tradisional yang udah lama gitu ya menjadi keseharian masyarakat Indonesia saat ini nggak lagi dipandang sebatas ramuan kesehatan ketika sakit gitu ya, tapi juga mulai diposisikan sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih luas nih Minak Muahi. Jadi selama ratusan tahun ya, jamu itu kan bisa dibilang sebagai pengetahuan turun-temurun yang menyatukan alam, tradisi, dan juga cara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Tapi di era modern seperti sekarang ini, keberadaan jamu itu bisa dibilang sempat tersisih gitu Minak Muahi ya, tersisih oleh berbagai produk instan dan juga minuman komersial yang lebih mudah dijangkau gitu. Walaupun seperti itu, perubahan tren gaya hidup sehat tentunya membuka kembali perhatian terhadap warisan budaya ini. Nah, jamu itu resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 6 Desember 2023. Tentunya penetapan ini menegaskan bahwa jamu itu adalah bagian dari identitas budaya Indonesia yang hidup dan juga diwariskan lintas generasi gitu ya, sekaligus juga punya nilai pengetahuan tradisional yang terus berkembang sampai sekarang gitu. Jamu tumbuh dari praktek pengobatan berbasis bahan alam seperti rimpang, daun, bunga, dan juga rempah yang memang udah digunain oleh masyarakat Nusantara sejak berabad-abad lalu, Minak Muahi. Pengetahuan ini kemudian diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk melalui tradisi jamu gendong yang masih dikenal hingga saat ini. Minak Muahi, momentum kebangkitan jamu kemudian diperkuat melalui acara Ki Jamu Festival 2026 bertemakan The Rise of Jamu Culture yang digelar pada tanggal 6 hingga 7 Juni 2026 kemarin ya, yang lalu, di mana festival ini tentunya menjadi ruang pertemuan antara tradisi, inovasi, dan juga gaya hidup modern gitu Minak Muahi ya. Dan festival ini juga dirancang untuk menempatkan pelaku jamu gendong sebagai bagian penting dalam perayaan budaya jamu. Tentunya festival ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat langsung realitas keseharian para peracik jamu tradisional. Jadi bisa kita bayangin gitu ya, Minak Muahi, ibu-ibu jamu gendong nih ya, setiap hari itu kan menggendong belasan belasan kilo gitu ya, bakul yang isinya itu botol beling ya Minak Muahi. Terus udah gitu ibu-ibu jamu ini jalan belasan kilometer dan ya nggak peduli gitu kan, nggak peduli hujan, nggak peduli panas gitu ya, pokoknya tetap jalan gitu. Nah, tantangan terbesar jamu saat ini adalah keberlanjutan generasi yang akan melanjutkan tradisi tersebut gitu ya. Jadi acara ini bukan berarti untuk meminta semua orang jadi jamu gendong, tapi barangkali diubah sudut pandangnya gitu ya. Jadi kita bisa meniru semangat ibu-ibu jamu gendong gitu Minak Muahi, di mana yang tanpa hambatan gitu, walaupun ada hambatan terus jalan gitu. Jadi nggak peduli gitu, mau hujan mau panas gitu kan, tetap berjualan jamu gendong. Kepala Bepom
Republik Indonesia mengatakan bahwa jamu itu punya peluang yang sangat besar untuk terus berkembang, tapi harus diiringi juga dengan inovasi, keamanan, dan juga standar mutu yang jelas supaya bisa diterima lebih luas oleh masyarakat. Nah, acara Ki Jamu Festival tentunya menjadi momentum yang sangat penting nih Menak Muak ya, untuk mengajak masyarakat kembali mengenal dan juga mencintai jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang memang sudah diwariskan lintas generasi. Jamu tentunya perlu terus dikembangkan ya, supaya tetap relevan di tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang modern. Jadi festival ini juga menunjukkan kalau jamu itu juga mampu beradaptasi dan terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, sehingga tetap relevan gitu bagi generasi saat ini. BPOM juga menekankan bahwa pengembangan jamu itu nggak cuma berkaitan sama pelestarian budaya, tapi juga penguatan industri herbal nasional. Dengan kekayaan biodiversitas Indonesia, jamu dinilai punya potensi besar untuk menjadi bagian dari ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Ya, Menak Muaki, kalau sebenarnya kita ngomongin soal inovasi, pastinya dengan seiring perkembangan zaman ya, saat ini kita juga bisa melihat jamu dalam berbagai bentuk gitu kan, mulai dari minuman siap konsumsi, kemudian dari kemasannya yang modern, lalu ada juga kapsul herbal, dan bahkan ada juga konsep kafe jamu gitu Menak Muaki. Tentunya transformasi ini bisa dibilang menunjukkan kalau jamu itu nggak kehilangan akar tradisinya, tapi juga jamu terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern.

eksklusif tiap harinya, cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Habisnya banyak sih. Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik.

0: Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Iya, minak muahi ndai kanca soalnya di papun cenganan kuti anta ijapai Amalia ngancai minak muahi di helau ni debiakani dan sekaligus juga Amalia harus pamit undur diri anjak parangisan minak muahi soalnya di papun cenganan kuti karena huat nona karisma saya ngancai minak muahi anjak pukul 12 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat Amalia kilumahap ki watak lingkap cawa Amalia pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabi pun.

Mina Muakri, pemerintah Provinsi Lampung berencana menghidupkan kembali 15 desa budaya sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya dan pengembangan wisata berbasis kearifan lokal. Program ini diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Lampung sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat menghadiri prosesi peresmian gelar adat tertinggi pewaris tahta kepemimpinan atau timbang marga yang dirangkaikan dengan resepsi pernikahan di Desa Kesugihan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin kemarin. Kegiatan adat tersebut menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya daerah. Menurut Gubernur, desa-desa budaya yang akan dikembangkan nantinya mampu menghadirkan gambaran kehidupan masyarakat Lampung pada masa lampau. Konsep pengembangannya mencakup aspek budaya, tata kehidupan masyarakat, hingga lingkungan yang mendukung keberlangsungan tradisi tersebut. Desa budaya akan dirancang agar mencerminkan kehidupan masyarakat Lampung seperti ratusan tahun lalu, mulai dari perilaku masyarakat, adat istiadat, hingga ekosistem pendukung akan dipertahankan dan ditampilkan sebagai bagian dari daya tarik utama. Program tersebut juga akan disinergikan dengan pengembangan kampung budaya dan pelestarian cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah Lampung. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian sejarah dan budaya daerah secara lebih terintegrasi. Beranjak mit informasi Saibahi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan ribuan tas guna ulang atau eco bag untuk dibagi gratis kepada masyarakat melalui pasar tradisional untuk mengurangi limbah penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mengatakan setelah menyasar masyarakat pada setiap hari Minggu saat hari tanpa kendaraan atau car free day di Mataram, target selanjutnya menyasar pasar tradisional. Jumlah eco bag yang disiapkan untuk di pasar tradisional sekitar 6.000 lembar dari jumlah awal sebanyak 8.000 lembar. Artinya, sekitar 2.000 lembar sudah terbagi setiap minggu dalam kegiatan Car Free Day. Pembagian tas guna ulang di Car Free Day sudah dimulai sejak tanggal 17 Mei dengan tagline Rampas Kantong Plastik. Kegiatan itu rutin digelar setiap hari Minggu dengan rata-rata tas yang dibagi per minggu mencapai 300 hingga 500 lembar. Dengan cara itu, setiap warga yang berbelanja di Car Free Day dan menggunakan tas plastik diambil petugas dan diganti dengan tas ramah lingkungan. Penggunaan kantong ramah lingkungan dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, melindungi satwa laut dari sampah plastik, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, serta mewujudkan Mataram bersih, hijau, dan lestari. Demikian Wakca jam 12, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung.

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wangi dekaca sunyini di pamunjangan angkuti. Di malam hari ini masih kembali bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga di malam hari ini untuk Anda yang lagi santai ya, setelah hari ini kayaknya banyak banget hal yang sudah dikerjakan. Dan juga semoga lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda lebih rileks sedikit ya, lebih santai sedikit setelah hiruk pikuk aktivitas yang sudah Anda lakukan di hari ini, tepatnya di hari Selasa 9 Juni 2026 nya. Dan kali ini Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, untuk Anda yang lagi makan malam ya, dan tentunya buat Anda yang suka banget makan dengan mie instan, nah ini dia nih. Mungkin yang kita tahu ya, Mina Muwaki, bahwa mie instan ini juga memang kurang begitu baik juga ya untuk tubuh. Dan tentunya mungkin banyak orang juga yang memulai awal tahun ini dengan resolusi. Jadi resolusinya salah satunya mungkin pola makan yang sehat untuk mencapai berat badan ideal. Tapi nah, kebiasaan makan yang gak sehat Mina Muwaki, ini juga sering jadi hambatan. Karena salah satunya makanan yang sering banget kita konsumsi adalah mie instan. Siapa nih yang suka banget makan mie instan ya? Karena kalau kita ngomong soal mie instan itu memang punya rasa yang enak, terus juga harganya juga ekonomis ya Mina Muwaki ya, dan juga tentunya praktis. Jadi memang nggak sedikit orang untuk makan mie instan ini hampir setiap hari. Jadi meskipun kayak gitu, Mina Muwaki, mie instan ini sebenarnya nggak cocok dijadikan menu utama, karena utamanya nih untuk Anda yang pengen jaga berat badan. Karena Mina Muwaki, alih-alih membantu menurunkan berat badan, kalau kita mengkonsumsi mie instan secara rutin itu malah memicu masalah, berbagai masalah kesehatan ya. Dan juga tentunya ini bisa meningkatkan resiko obesitas. Dan pastinya Mina Muwaki, kalau misalnya kita makan mie instan setiap hari ya, ada efek samping yang bisa muncul seperti malnutrisi. Karena yang kita tahu nih, bahwa mie instan itu cenderung rendah nutrisi. Itu penting ya, nutrisi-nutrisi penting kayak protein, terus juga serat. Karena Mina Muwaki, ada penelitian di Korea yang juga mengungkapkan kalau misalnya nih, orang yang sering banget ya makan mie instan itu punya asupan nutrisi lebih rendah dibandingkan dengan orang yang jarang ataupun enggak mengkonsumsi mie instan sama sekali ya. Jadi selain kebiasaan makan mie instan, juga tentunya ini bisa memicu kita ini cenderung memilih makanan yang gak sehat lainnya. Jadinya pola makan kita semakin kacau, jadi semakin gak seimbang gitu ya. Nah selain itu, yang kita tahu nih Mina Muwaki ya, bahwa kandungan natrium ataupun garam dalam mie instan ini cukup tinggi, yang juga bisa membebani kerja ginjal kita. Kalau misalnya dikonsumsi terlalu sering, garam yang menumpuk dalam tubuh itu bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, stroke, hingga kanker perut ataupun gangguan fungsi ginjal lainnya ya. Nah, mie instan ini juga termasuk makanan yang sulit banget dicerna oleh tubuh. Kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus, sistem pencernaan itu harus bekerja ekstra untuk menghancurkannya. Jadi hal ini bisa menyebabkan gangguan seperti diare, terus juga konstipasi atau sembelit ya Mina Muwaki ya, ataupun perut kembung. Dan juga mie instan ini kaya akan MSG, kalau kita bilang sih micin ya atau natrium, yang kalau misalnya dikonsumsi ini Mina Muwaki, secara berlebihan bisa memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kalau dibiarin, hal ini juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, bahkan gagal jantung. Jadi Mina Muwaki juga harus pilih-pilih juga ya makanan yang punya serat seimbang juga. Karena kalau kita makan mie instan secara rutin itu
menggantikan mungkin ya asupan makanan bergizi seperti sayur, buah, kacang-kacangan ataupun protein hewani, itu akibatnya resiko mengalami sindrom metabolik yang ditandai dengan penumpukan lemak di perut. Siapa nih yang perutnya sudah mulai melebar gitu ya. Jadi ini juga mungkin salah satu tanda juga dari tubuh kita ya, minum alki ya, terus juga tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, dan lipid darah yang gak normal. Jadi ini juga penting dipahami untuk Anda yang mungkin malam hari ini sudah mulai rebus mie. Mungkin diganti dulu ya menunya untuk bisa lebih sehat juga. Nah, kali ini Minum Wagi masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan sebagai informasi, nanti setelah Wakca ya, dan juga setelah Sandiwara Radio, kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Manjau Debingi. Jadi yang kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: FM Suara

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Hei Ra, kamu udah dengar berita belum?
3: Hah? Berita apaan?
2: Tuh loh, berita tentang gempa bumi Megatrust.
3: Oh, tau nggak? Gempa bumi Megatrust itu adalah gempa bumi yang sangat besar, terjadi di zona subduksi. Wilayahnya itu adalah salah satu lempeng tektonik bumi yang terdorong di bawah lempeng lainnya. Gitu, Ria.
2: Ih, serem banget ya. Kalau gitu, kita harus jaga-jaga nih, mulai dari sekarang.

0: Kabupaten Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kijang mahajin ibadah sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban koje. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ke uai kakeng. Kantungnya juga kakeng. Amit amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Medi.
1: Waalaikumsalam. Api si empai donya ngeminta kon ikulasi.
2: Nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kono niko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung, kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawa ku jenuh bebayinya salah. Agar kilo uai pakai api lah sih.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang nya agak mepo. Uai somok sekarang mat.
1: Kita biasanya ke holon ke ngilu sih, agak sa ember ku ember bang niko ngusung derum. Niko mat liam kono sih niko kono sih.
2: Iya uli ku liat stok uai mau limpah, mulanya aku ngusung derum kan derum kan aku kam siluni sih met. Ya paling juga kita api ku pakai galon halawat puluh galon jisa.
1: Nyak juga kan wa anak kajong si butuh uai yang kalian nak niku gal, tapi mapi-api lah niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
2: Wah, jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok gal kau kerjanya sa.
2: Yu mawat kalau hak jemoh labung gedok men, somoh kulat tap mawanya agak ngilu lagi zaman niku hingji gawa oleh somoh ku kering genta sa kemakau.
1: Ya kime kikhlas ki kemakau kerja segali somoh redang nunggu labung.
2: Oh iya, nyak semula mak ngali lima ngalu, mak ngkong dah duit ni met. Kemar kiwat duit ni kau injang
1: kau dah lagi. Aku gawe uai nawe. Ya. Kalau aku mak cahak minum uai kau, gila aku.
2: Terima kasih met yo.
3: Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

Minamuagi dimanapun Minamuagi berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi pertama, Kementerian Kesehatan memperketat perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi dokter peserta internship di seluruh Indonesia. Langkah itu dilakukan menyusul meninggalnya 4 orang dokter magang sepanjang 2026 guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa hasil audit menunjukkan sebagian besar kematian dokter magang terkait dengan keterlambatan penanganan kesehatan saat sakit. Temuan berdasarkan evaluasi 4 kasus kematian disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta pada hari Senin kemarin. Dan juga Minamuagi, meskipun demikian, Kemenkes juga menemukan salah satu kasus yang berkaitan dengan beban kerja yang berlebihan. Menurutnya, dokter peserta internship tidak mendapatkan cuti dan dibebani pekerjaan yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Sebagai langkah perbaikan, Budi akan memperkuat sistem pemantauan kesehatan peserta internship yang nantinya dokter pembimbing diwajibkan segera mengidentifikasi peserta internship yang sakit serta memastikan perawatan tanpa mengganggu kelulusan. Informasi selanjutnya, Minamuagi, di malam hari ini yang masih kami kutip dari rri.co.id, Kementerian Haji dan Umroh menemukan dugaan penipuan jemaah haji sebesar 1,4 miliar rupiah. Oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU diduga menjadi pelaku utama. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa kasus ini melibatkan layanan badal haji palsu untuk 140 orang jamaah. Pelaku mematok tarif tidak wajar sebesar 10 juta rupiah per orang. Dahnil menyebut bahwa oknum KBIHU bekerja sama dengan warga Indonesia yang menetap di Arab Saudi. Dan pihak kementerian telah memeriksa para pelaku secara intensif pada malam sebelumnya. Pelaku juga menyelewengkan pembayaran dam jemaah haji yang seharusnya ke saluran resmi. Jemaah ditarif Rp720, namun pelaku membelinya lewat mukminin seharga Rp400. Selisih harga tersebut diambil oleh pelaku untuk keuntungan pribadi mereka. Pemerintah berjanji akan menindak tegas seluruh oknum yang terbukti terlibat. Sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional siap dijatuhkan kepada KBIHU nakal. Kasus pidana ini juga akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum di Indonesia. Pemerintah segera mengumumkan daftar KBIHU yang terlibat secara mendetail kepada publik. Jemaah dihimbau untuk mengikuti prosedur resmi agar terhindar dari modus penipuan. Demikian Minamuagi, Wakcha pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sebelum kami ajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam di malam hari ini dalam Manjau Demingi, kembali ke ruang dengar Anda, kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan Sandiwara Radio yang malam hari ini mengangkat kisah legenda asal-usul Ngayau. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datuk, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayani ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, Wak.
4: Cepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa Wak kola di belakang situ tuh?
4: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
4: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
4: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat bisa. Maklum, Mak Leh. Dah ujur nih, dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot, gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib mahal lagi.
4: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Tulak tadi kita jawati. Takut bener agaknya hilang buku tuh. Buku apa garam?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, ini ada lagi lah. Zaman bahari.
4: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala tuh? Lupa.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita tuh amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Beh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda itu adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan dik nih kisah itu.
3: Leh, leh, leh, leh, leh.

0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
1: Nek, Nek, Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
2: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
1: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
2: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
1: Memangnya, kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
2: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
1: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
2: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
1: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
2: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
1: Baik, Nek.

Para selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya, maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa

0: mengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan bala. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama bala bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Le, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan lah. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap dengan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi Yon. Kilip dengan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih. Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Di tahu juga di mana sungai itu. Di juga dikisahkan. Rombongan Sida ni melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Di mikir dua telu lagi Yon, Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potong

0: pakai selainya tuh?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala tuh penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yon. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual, lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah mano atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi.

0: orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi, Yon. Orang wayah nih repot ngurusi HP, sida. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tas B.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun Nabi Tabi, penyembah untuk kajian cukur dan cumbai. Selamat diri, selamat setembuan, selamat bertunggah mulu di kesempatan dini panas kesewo di bulan Juni tahun 2026. Anjak pun kerang kata sebutu kami dah bermanas kena bagi tanjak bertugas ilam kuma aja kejauhan terlalu stres berhenti suara dan jauh dalam tahun. Anjak saya tercinta dan bahagia, tapi ibu Nabi Tabi, anjak siroam, hilam hati, angon mulang tepukon, mulang tio, nemui nyima, dan tikam coba pai, manjau pai bingi yo. Kekala ku pada sunyi ni, tegal dalam keadaan, munyain dari mawan, saya walal fiat, jalua tunggu dalam, jalai ibu tunggu gabo, jauh gak mediba, jabir bidang bilik. Tunggu na pasang ucut yan ya. Mapaulah na uli ni. Kedepepi dan yang rasa nyawa apa yang tersirat itu yang tersurat.

0: gara-gara munya yang dari mengawan ya. Anja kata sebuah tuh selamat bingung. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Oh, aduh tukung dah. Lu ke dah. Manja udah bingung juga. Hancurnya.
1: Di sana tak toto.
0: Oh lah. Nyocau. Selamat bingung.
1: Ya.
0: Ya, siapa ini?
1: Bareng Bang Ido.
0: Hai, mati mana ini ku ya Allah.
1: Tak Toto enggak masuk toh?
0: Ya enggak lah, ini kan malam Selasa. Aduh. Tuhan. Malam Selasa malam ini. Semalam Cak Toto kali. Oh Tuhan. Kenapa begini?
1: Malam Kamis.
0: Ah Tuhan, kenapa bisa begini? Oke, okay. Ya Rin, salam-salam tuh siapa Rin?
1: Lagunya apa Bang Edo yang ada?
0: Yang ada? Belum, maunya apa?
1: Nama itu, senangnya ya itu adalah ngikutin itu sama Weluni.
0: Oh, iya. Bulan ke Babai Mulang ya. Itu tahu tuh udah kemana tuh pindah pada ya?
1: Enggak tahu, enggak pernah hubungan, sekarang enggak nelpon, enggak
0: pernah. Iya, sudah enggak aktif, enggak nomornya banyak banget, ampun.
1: DSL kan Bang Edo.
0: DSL-nya ya?
1: Ya.
0: Ayo kelewatan, berapa nomor XL mungkin dah Nabila, yuk.
1: Tengganya. Ini masih dengerin ini Bang Edo biasanya.
0: Oh dia ya. Wah jelek banget, kasihan aman adek aku itu. Kenapa?
1: Iya.
0: Oke. Ya.
1: Nanti paling naik ini barusan nanti.
0: Insya Allah.
1: Nantau Bang Edo ya.
0: Iya.
1: Namanya buat Nabila sama ini.
0: Iya.
1: Ada Pak Amin Pendang sama di sini.
0: Iya.
1: Terus ada Kang Maman yang ada di sini sama di sini.
0: Iya.
1: Abu Apin sama di sini. Ada Kang Amir Buda Samba yang di Lampung Timur juga sama di sini.
0: Iya.
1: Terus ada lagi ada siapa tuh? Ada Entop yang di Kalianda,
0: ada ya.
1: Lagi yang di Bakohoni Putra Jawa sama di sini, ada Mbah Mara di Kalianda, ada Bang Ute, ada lagi yang pilihan, ada satu siapa itu yang di Gunung Batu?
0: Irin.
1: Irin ya.
0: Iya.
1: Mati Bingi, ada Ham-Ham. Ada Mama Dila yang punya tempat kembar sama di sini.
0: Iya, udah lama bener Mama Dila. Apa kabarnya Mama Dila?
1: Iya, ngilang sama aja Nabila.
0: Sama aja Nabila, semusim aja dia senang ya. Musim-musiman aja gitu ya.
1: Iya, itu Nabila sama Nabila itu kan sama yang punya tempat kembar itu 12.
0: Oh, itu ya. Oke yuk.
1: Yuk. Terus ada Bang Narawi, terus ada Bang Nurdin ya, sama di Bingi. Yang sering pantun itu siapa Bang Edo? Lah lupa aku.
0: Lupa saya juga, udah lama ngasup-masup tuh.
1: Terus ada lagi Bang Basirun, di Pulau Sebesi. Di Pulau Sebesi apa di Legundi itu Bang Basirun?
0: Basirun di Pulau Legundi.
1: Oh iya, sama di sini terus ada siapa lagi ya? Oh, Pak Eni Kemiling sama Pak Jokonya, terus ada Bunda Tim yang di Lampung Timur sama di Bingi. Ya, semuanya ada Bang Adoy.
0: Oke, okay, yo, makasih.
1: Yo. Kasih waktunya
0: ya.
1: Iya. Lagu
0: tadi
1: apa lagunya?
0: Udah Bulan Kebabai Mulang ya.
1: Oh iya. Pantesan sering gendongin bulan terus, jadi iya. Sekarang nggak kuat rupanya.
0: Oke, yuk.
1: Yaudah, itu aja. Terima kasih Pak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Sirin ya. Ya, selamat dibikin tentunya. Gue pernah dengar proyek sebagai. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Edo.
0: Iya pun, ganti nomor apa-apa nih, gak ada fotonya.
2: Iya Bang, biasa lah ganti-ganti nomor. Tapi tidak ganti-ganti pasang.
0: Enggak, tak.
2: Api kapan nih Bang Edo?
0: Wawai-wawai gawo. Aduh,
2: Bang Edo diem aja. Udah di pendengar pada denger.
0: Iya ampun.
2: Api kabar nih Bang Edo?
0: Wawai-wawai gawo ya.
2: Alhamdulillah. Acara manjau jadi acara sugengdal.
0: Ayo bingung Mbak Sir.
2: Bolehkah aku sebutin acara untuk malam-malam tertentu Bang Edo? Senin malam Selasa campur sari, Selasa malam Rabu manjau debingi, Rabu malam Kamis Jawa Timuran, Kamis malam Jumat pengenyongan, Jumat malam Sabtu acara Minang, Sabtu malam Minggu manjau debingi. Jelas?
0: Bingung deh.
2: Demon dari Cam Sam Sanjaya Bang Edo.
0: Oh iya.
2: Ini Demon ya. Ini Tam Sanjaya.
0: Oke
2: ya.
0: Oke yo. Yuk.
2: Duh, jadi nomor nih jadi dengis pendengar. Bang Edo.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Kayu Bang Edo.
2: Nomor nih.
0: Iya.
2: Udah padahal tadi sore belum di-save sama Amelia.
0: Alah.
2: Salam ya Bang Edo ya.
0: Iya.
2: Salam nih jaman na ya yang tersayang. Semoga sehat selalu na bersama keluarga nih di Cempaka 3 Wai Kandis. Terus muni jama Bang Irin di Gunung Batu, Datu Lomo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren. Jama Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung. Nah, ketinggalan jama Mama Fungki di Darussalam. Terus muni jama Bunda Selvi di Pulau Bacan. Jama Bang Raden Saka muni di Kalianda. Jama Ayah Usut Tua muni di Kalianda. Maka ketinggalan jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni. Jama Bang Ham di Pring Sewu. Maka ketinggalan jama Bang Amir Dipa ya. Pamon.
0: Yang udah lama benar. Iya, payah tuh orang.
2: Ya Bang Amir ya, semoga sehat selalu di Lampung Timur. Jama Bunda Sambani di Lampung Timur. Jama Mbak Eni di Kemiling. Terus muni jama Kanabila di Weluni. Jama Acibi di Panjang. Jama seunyinya lah Bang Edo ya.
0: Oke.
2: Spesialnya jama Bang Edo soal sehat. Amin. Bang Edo lah yang tidak pernah absen apapun cuaca nih, manjau debing ini pokoknya.
0: Amin. Amin.
2: Best. Hujan panas labung tetap.
0: Iya lah. Makasih.
2: Yo jama Bang Edo. Yo. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya, makasih Ali Topan. Saya Wadi. Kota Karangan. Selamat bingung Bang Edo. Sehat selalu keluarga ya. Halo. Oh my god. Gangguan ya. Jadi Bang Edo buka ke WhatsApp nih ke Bang Edo. Jajena Eni Kemiring. Halo Eni.
3: Halo, assalamualaikum Bang Edo.
0: Gimana kabarmu?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bang Edo?
0: Sehat juga.
3: Amin.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya ya Bang.
0: Apa tuh lagunya?
3: Lagunya Pangli Pandang Bang.
0: Pangli Pandang ya.
3: Ya, yang cewek ya Bang.
0: Oh, yang cewek ya. Oke.
3: Salamnya buat Topan Kota Karang, Amir Lampung Timur, Bang Pendi, Mas Surah di Sindang Anom. Terus Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros Kidamean. Terus Rara di Gedong Air, Mas Surah di Sindang Anom, kalau lupa nanti. Mbak Jarwo.
0: Iya Mbak Jarwo.
3: Buat Bang Edo, semoga saya selalu ya Bang Edo.
0: Iya tidak.
3: Yo, selalu dilindungi Allah SWT Bang Edo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Teni, selamat bingi. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum.
4: Ya pun.
0: Ya pun.
1: Senin.
0: Oh, Senin.
1: Iya.
0: Oh, iya, apa kabar? Iya,
1: lagu Senau kalau.
0: Oh, ini ya, iya. Oke.
1: Ini pengedang.
0: Uh-huh.
1: Bunda Rastega Baya, semoga sehat.
0: Iya.
1: Bunda Santua, Lampu Timur, Ibu Kedamaian, Ibu Yandaran, Ibu Siwiagir, Jelir Kesehatan, Pendik Kesehatan, Mungkin Kalau Bisa, Tersan di Raja Bata, Bakir Kesehatan, Mama Nanti, Kesehatan, Mama Nanti, Kesehatan, Mama
0: Nanti, iya.
1: Terima kasih, Indah.
0: Jaman-jaman ini, ya.
1: Semoga
0: Bang Ejo sehat selalu. Amin, alhamdulillah.
1: Salam itu.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih. Nah, gue Senin ya. Selamat dibingin. Assalamualaikum, Pulau Panggung.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Bang Ejo kenya di WhatsApp je. Kuliah fotonya, aduh, jelas.
3: Iyalah, kalau cantik kan.
0: Anggun nu semok lagi.
3: Iya, semok jadilah.
0: Iya.
3: Sehat.
0: Sehat dingin ya.
3: Alhamdulillah sehat. Kakak sehat ya.
0: Sehat deh, yo.
3: Oli lagunya cerita sakagala ya.
0: Cerita sakaya.
3: Salam-salam ya.
0: Iya, ding.
3: Oke, okay, ya. Dek Nurdin, saya di Pulau Sebesi ya. Ya, sama Topan, gak apa-apa, Dek. Kalau mau ganti yang penting, ganti pasangan juga gak apa-apa.
0: Tapi pasang profil dong. Bingung ya.
3: Iya, pasang profil dong.
0: Fotonya gak ada, siapa aja juga.
3: Abang Topan gitu.
0: Iya, iya.
3: Pakaian adik Nabila, atau jama Bunda Samba ya. Jama Bang Usup. Suwa ya.
0: Iya.
3: Sama siapa lagi?
0: Siapa?
3: Pulung kasih. Sama Bang Narawi, sama Edo, saya di Teluk ya.
0: Iya.
3: Sama Bang Senen, tuh sama seunyin-unyin lah saya, salam angkon kemarin lah ya. Oh iya,
0: lupa juga
3: gua kami sewa di Gunung Batu ya, sama Kakak. Salam angkon, salam tiham.
0: Jadi
3: bagian Bang Edo kimurang hati-hati,
0: iya
3: kesehatan. Salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pulau Panggung, makasih si Bang Edo. Selamat diri sehat selalu ya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: iya pun, siapa ini ya?
1: Mbah Jarwo.
0: Oh, Mbah Jarwo. Oh, udah lama benar jadi agak lupa.
1: Oh, udah mah Edo pas malam Rabu.
0: Iya, dah.
1: Iya, mungkin.
0: Iya, Bang Edo ini saya lupa kali ya.
1: Ingat ya, Mbah Jarwo.
0: Iya.
1: Bandar Lampung.
0: Oke, sudah. Oh, iya.
1: Kabah nih.
0: Sehat-sehat gawo.
1: Alhamdulillah, aduh menganiku
0: Bang. Aduh.
1: Biasanya mengan jamak mano.
0: Oi, Bang Uwa, jamak iwa.
1: Wah, iwa mati kata Bang.
0: Oi, iwa temanggang.
1: Oh, bangi ya.
0: Bangi wa temanggang.
1: Kalau Mbak biasanya mengane bubur kacang hijau.
0: Oh, gini ya.
1: Kan awak digine udah belah.
0: Oh iya iya.
1: Udah gak pakai gigi metik.
0: Oh ya Allah.
1: Gemuk-gemuk.
0: Kasihan dul nih.
1: Gak apa-apa di blender aja.
0: Aduh di gemuk-gemuk. Dia mut-mut gaul ya.
1: Iya. Ini apa lagunya sih?
0: Iya apa lagunya?
1: Lagunya aku lagi senang judulnya Niku. Niku and ini kauku.
0: Oh. Iya tak, iya.
1: Yang artinya kamu.
0: Iya. Cuma walaupun, kamu ya.
1: Ya walaupun orang Jawa pandai Jawa Lampung.
0: Iya cuti-cuti gawe, ayo.
1: Kenakan.
0: Iya.
1: Di Lampung. Kalau pulang ke Jawa, bah kita ini kelamban nih.
0: Nah niku.
1: Bane di Lampung.
0: Ayolah.
1: Oh
0: iya.
1: Oh biasa lagi jomblo. Kenge. Jawa nanya.
0: Iya deh.
1: Ya orang Jawa nanya mbak, kalau orang Lampung kalau turu apa turu pedom.
0: Pedom.
1: kan cuti cut di Bang Edo. Salam-salam ya Bang Edo.
0: Iya.
1: Jamaah ini Pulau Panggung, jamaah ini Kemiling. Topan ganti-ganti nomor, terus bingung aku menyimpan nomor topan itu ada kayaknya 12.
0: Iya tau. Iya.
1: Nomornya banyak, nomor WA-nya itu ada.
0: Aduh, banyaknya. Pusing para Bang Edo.
1: Iya, ya udahlah yang penting sehat dia
0: mah.
1: Ya RRI mah dia mah. Topan bersama Nai ya, sehat
0: lah. Iya.
1: Sama Panggirin Gunung Batu, sama ungkap-ungkap jamaah Putra Jawa, jamaah Ham-Ham. Oh inilah Bang Edo ya.
0: Iya ya.
1: Nah spesial nih jamaah Bang Edo sekeluarga. Semoga
0: sehat ya. Makasih.
1: Pantun cuti ya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan. Sikop deh sikop. Pantun.
0: Cakep.
1: Diulang lah. Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Iya, cakep.
1: Jangan lupa membeli sawo. Jangan tengok mantan, tengok lamba jarwo.
0: Wow. Aku.
1: Makasih ya, Pak Edo.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, tadi pun.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih Mbak Jarwo. Selamat tinggi, Bang Edo. Sehat selalu, Mbak ya. Dan harus yakin ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Keboros kedamaian.
0: Ya, wabukos. Cuka
4: bang,
0: bang
4: sehat.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
4: Mensehatkan kamu senang. Saya hati dan mensehat bang.
0: Yuk lanjut.
4: Ini api kilo lagu dapat apa bang?
0: Dapat.
4: Nya kilo lagu nawai maju jak Winda Sanjaya.
0: Nawai maju.
4: Ya saya ini aja bang, aku saya lehatku zamaniku cina bang.
0: Oh iya iya iya.
4: Ya. Salam bang ya.
0: Iya.
4: Salaman jemaah Mbah Jarwo jenah selamat dibingi Mbah Jarwo ya ibu ros kedamaian. Nabang Irin di Gunung Batu, aduh sinabang Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Bang Edo, Bang Topan, jemaah Atin Bolo-Bolo, sama Datu Atin di Tugu Duren.
0: Iya.
4: Ya ma, apa saya di Pulau Panggung nama udah mama
0: mama. Mama Heni.
4: Mama Heni, eh Mama Heni.
0: Heni.
4: Oh iya, Mama Heni selamat salam kenal.
0: Iya dah.
4: Ya ma Mbak Heni di Kemiling, Nabila di Weluni. Ya ma, siapa lagi ya? Ya ma Bunda Samba, Bunda Ros.
0: Iya.
4: Ya ma, siapa lagi? Datu Asin Tugu Duren
0: aduh. Aduh.
4: Lanjut pegawai kanan jemaah Abang Abdullah di Baradatu.
0: Iya.
4: Salam kenal Cik Ibu Ros kedamaian.
0: Iya.
4: Jemaah Eva di Katoy.
0: Iya.
4: Jemaah atau nyonya lah di kanan.
0: Di kanan ya.
4: Ya. Nyonya lah bang ya.
0: Salam iya bang.
4: Marian.
0: Iya ibu.
4: Abang. Abang Sat, selamat tugas.
0: Terima kasih waktunya.
4: Assalamualaikum. Ayo, ada pilih lagu kong yo.
0: Aduh, aduh, aduh.
4: Yo.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Cobong Edo. Guai. Boros di kedamaian ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Edo?
0: Sehat-sehat juga, apa cerita di
5: sana? Sehat selalu ya Bang Edo?
0: Amin.
5: Ya, anu kami kurang Bang Edo?
0: Aduh kami Bang Irin ya.
5: Iya. Saya ngilu lagu mau ni.
0: Apa lagunya Bang?
5: Lagu naga lah, sambung sumbai kau jangan, di pajak mana lah sambung
0: kurang. Oh, ini iya, aduh.
5: Salam-salam Pak ya.
0: Iya.
5: Terima kasih jenuh di Bu Ros, Pak Ibu Ros, ya. Topan, ya, Senek, Nurdin. Jama Edo Luhluni yo, jama Bunda Samba Sama Nurdin ya di Sulawesi ya.
0: Iya.
5: Sama Abdullah di kanan, Karimo di kanan, Romli di kanan, Maklum Pemenang Jaka di kanan ya. Sama Terimo di kanan mana ya. Darman mana ya. Bajar wo nanti mana ya. Sama Bunda Samba, Bahrin, Amir ya Maklum Pak. Sekarang Sebuai, Abang Yusuf Siwa Maklum Pak mana ya.
0: Iya.
5: Sama Zaini ya nih. Sama mana ya. Sama Darson mana ya. Sama Riko. Jama Hamham, Jomblo, Mama Dila, Nabila, AACB yo.
0: Iya.
5: Jama siapa lagi? Ya, seunyin unyin ke bangen doh.
0: Seunyin
5: lah. Kalau kepada sehat unyin yo.
0: Amin.
5: Ya, sebentar.
0: Iyo.
5: Terima kasih bangen doh yo.
0: Kasih mulu.
5: Sehat selalu bang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pantutup aja pun ya, kadu walu.

0: terbaru, Sensodyne dengan harga terjangkau mulai dari 9.000.
1: Aduh, Kidawi, apa boleh buat dia? Ya? Ini resikonya Cibung Edo ya. Oke, terima kasih Cibung Edo. Cik Kidawi, mohon maaf Cibung Edo, terganggu cuti Cibung Edo, maaf ya.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi pun.
0: Iya pun.
1: Tapi apa nih Pak Endo?
0: Wah wah, siapa dia?
1: Anak Eda.
0: Den, apa kabar Den?
1: Alhamdulillah, makota sehat Bang?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah selalu dilindungi.
0: Amin.
1: Lagunya kakak Heni ada di foto Bang?
0: Lagi apa?
1: Lagunya kakak Heni, Pulau Panggung.
0: Oh ini ya.
1: Makung di foto?
0: Aku di foto aku.
1: Ya, nyusup sama kakak Heni kok.
0: Iya.
1: Oh, agak salah Bang ya? Pertama sama kakakku ini ya di Pulau Panggung ya. Mudah-mudahan keluarga selalu sehat.
0: Iya.

0: Abang Irin di Gunung Batu, Edo di Teluk, Abang Usep Tua. Ganta Abang Usep Tua lagi di Pulau Sebuku, Bang.
1: Oh, iya tanah ya. Ya,
0: nanam cabai ya, Bang.
1: Ah, alhamdulillah. Oh,
0: mulai nanam cabai ya.
1: Yeah,
0: Pak Entopnya mune ya di Waikuyung sama Abang Senen, Abang Seradi di Sindang Anom.
1: Iya.
0: Abang Maman di Palang Besi, Amir di Lampung Timur, Asin Bolong-bolong mune ya. Jawa Bahrain gino, pada ketimannya pukul tunyi uyi nih kamu bang ya.
1: Iya.
0: Buat abang terima kasih bang ya.
1: Iya jama-jama.
0: Mudah-mudahan kamu selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Salam
0: sama mahkota bang ya.
1: Iya iya deh.
0: Mudah-mudahan mahkota selalu sehat, nyemawat. Pesan kamu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya pun Pulau Sebesi. Makasih kepada Bang Nurdin ya, di Pulau Sebesi dan keluarga. Saya tunjuk dan segalanya. Dan berpohon kusuhu di kali Anda, pokoknya tanah jayaan. Walaupun tanpa almarhum Bang Uzi, ya Bang Edo Baram, ya tetelah kami tergabung si Bang Edo ya. Jasana budaya di dalam lagu-lagu orang Lampung. Selamat bingi koko sebagai, selamat angkun tiram cikam, saya pokok setia dan tergabung di sini si Bang Edo.

0: ni kumiling buas ko dading tulong ngayon. Kaya mabos putol sekali lagi si Bung Edo.
1: Nah, sama tuh bingung nih.
0: Gue pun gak pernah observasi. Saya senang nih kan si kam si bang tane monitor. Tapi sekarang mak bergabung. Salam angkon. Salam tiran aku mau kan jadi kam. Coba dikata sebuah tuang penam Bandar Lampung bingi aja ya. Dan tentunya terima dengi ke Mama Pungki, ya. Angkut nanti kan juga tentu mayam, ya.

0: di suasana si pinggir dalu cubang edo sambil menonton bal sipak cubang edo ya. Yuk, selamat dunia gue Popoy Kusubayun dan selamat dunia ini gue saya sampai tergabung ini ya. Halo ma, selamat dunia.
1: Selamat dunia Bang Edo.
0: Ayawo. Waalaikumsalam. Di kabarmu ma?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Iyo. Iyo pagun juga nih kuji. Luar biasa.
1: Macam bang.
0: Padahal nya sering lewatnya agak bingung sebab apa aja Indomaret aja cukup di darat. Nya sering ada lamban sedikit kemiling.
1: Oh, Gang Murni pertama,
0: gak
1: bang?
0: Oh, Gang Murni pertama ya. Di pangkalan pangkalan ojek ini ya.
1: Pertama, Gang Murni pertama.
0: Oh, gini ya. Oh, iya nak kan mesti bungsu ini kan aku perumahan di sana ya.
1: Perumahan nanti bang?
0: Di Kemiling.
1: Aku saka sih abang mak nonton itu.
0: Iya saka ya. Sehat ya semuanya nih.
1: Alhamdulillah.
0: Ampun lancar. Iya silakan deh.
1: Salam jamu putri. Bang Darso, Datu Atin, Bang Nurdin Pulau Sebesi, Nabila.
0: Iya.
1: Sama

0: Iya,
1: Mbak Eni, iya. Mbak Dermi Sakura, Adin Bolo-Bolo, Bang Pendi di Oku, Mbah Jarwo, Bunda Selfi, Jema Jaini di Kemiling,
0: iya.
1: Bang Jomblo Tenggamu, Jema Putra Jawa.
0: Udah
1: bang ya?
0: Iya.
1: Gak tau lah.
0: Iya.
1: Catetannya ke sana. Bang Edo selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Iya,
0: iya.
1: Malam jamaah kota.
0: Jamaah ya.
1: Iya, jamaah Kak Irma.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan sehat.
0: Amin.

0: Abu Jaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Eda, di palagu ke jenah Bang Eda. Nyak miwang dah.
0: Api.
1: Kan nyak sudah laguin lah namanya maju.
0: Ya lagi awal lah ke sampai derita sakan nanti. Nah, niku di nawe maju ya. Nanti terakhir ya lakung.
1: Ya ya. Ya ada sekuat maju pokoknya.
0: Ya ya ya.
1: Nikung dagingnya nikung, nyak nyak miwang ini.
0: Iya iya iya.
1: Oke ya.
0: Yo. Ih, giliran ini bingung tuh Bang Edo ya. Bang Edo catur kok ya. Ya, makasih. Gue buruk di kedamaian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Edo?
0: Oh, wawai juga Bang Usup. Bang.
2: Ya, si kamu wawai-wawai. Mudah-mudahan Bang Edo wawai.
0: Yo.
2: Ya, ya, kalau keluarga maunya ini wawai.
0: Iya, Bang. Amin.
2: Ben RRI Pro 4, Pro 1, Pro 3, Pro 2 unyi-unyi ini kakak lah wawai.
0: Amin, makasih Bang.
2: Kira ini aduh, lah kami sekurang sampai buka je.
0: Ayo, kata sakak, kata kami, kata uang puluh jemai ya.
2: Rana kita.
0: Rana kita. Kepedoman. Yo,
2: siapa awak sih kadu kuku anda?
0: Iya.
2: Kau ni salam angkon kemuakian.
0: Iya doh.
2: Salam persahabatan.
0: Iya.
2: Anja gantah sampai nanti. Sampai
0: iya,
2: anak cucu.
0: Iyo iyo iyo.
2: Iyo iyo.
0: Iya.
2: Salam pula. Tutup iya. Bang yo. Jema kahani purpa. Yo jema putri, mama pungki.
0: Yeah.
2: Mama anak Tampang Raya, ada Norden Pulau Sebesi, Abang Pulau Kampung, jam masa apa lagi, Pak Sultan Sebuai, yo, jam ada tu Atin, yo, anak dua kamu tak lagu ke dalam?
0: Yo, lanjut.
2: Yo, pokoknya gue seunyi-unyi negawah lah bang ya.
0: Iya bang sesuai ya.
2: Yo. Pokoknya sebenarnya ini gawang mau pilih-pilih. Ya, ini kamu adu-adu.
0: Iya.
2: Kamu punya agak pedom.
0: Iya, Bang. Yo.
2: Terima kasih lagu ini untukkan gawah.
0: Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Anja Suwak ya. Suwak ya. Gue Bang Usut, keluarga sehat selalu ya, Bang ya.

Iya Mbak Jarwo, niku jenih. Ya mudah-mudahan ya satu pengobat kelamja kejauhan tu Bang Edo ya. Agak kau ini dah buka tu Bang Edo ya. Dan tu kan, gua nak kasih kan, nawai maju sih jadi ya.

Iya, boros di kedamaian. Moga-moga puas kau boros ya. Soalnya aku sabar boros ya. Sebab lagu ini numpuk cebang itu. Jadi, saya diri kan cebang itu ya.

bodoh dan mau kasih untuk kesunyian dan segala macam itu. Jadi karena dia di install toko sebang itu semua agak bingung sebang itu ya. Lagu ini Bang Darson jadi kok malah lebon mengedok lagi sebang itu ya. Yuk. Dan kelima Bang Irin ya campur sumpah ini ya Bang Edo aku si persini hilang bala kau ya si betul-betul Erwin Saka ya.

matur asam yang terbangin dari waktu juga terbangin dia dan jika pun orang nabi tadi ngalim kuah atau wacawa mungkin kang lebih kuang atau lagu mana yang aku buat sini ni bang ada kelima ya matuan tu ni kang kurang pun insya Allah kami tunggu waktu sempatan sehari wassalamualaikum.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Milwaukee dimanapun Milwaukee berada, masih kembali bersama kami dalam Hello Nih The Bingi Hani untuk di seri ini ya. Baru saja tadi Anda mendengarkan bersama Bang Edo di Manjau The Bingi ya, Milwaukee ya. Dan kali ini kembali bersama kami tentunya dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Anda. Laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Malaria merupakan penyakit yang mengancam jiwa yang biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang terinfeksi membawa parasit Plasmodium. Ketika banyak ia menggigit, maka seketika parasit dilepaskan ke aliran darah. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit dapat hidup. Biasanya, orang-orang yang tinggal dalam jenis iklim tersebut lebih rentan terhadap malaria. Sahabat budaya hendak melakukan perjalanan ke tempat di mana malaria masih sering terjadi, ikuti cara pencegahannya. Perlindungan pribadi dan pengelolaan lingkungan dari nyamuk sangat penting dalam mencegah penyakit malaria. Temui ahli kedokteran perjalanan sebelum sahabat budaya pergi untuk mendapatkan saran khusus tentang tempat-tempat yang akan dikunjungi. Selalu gunakan obat profilaksis malaria seperti yang diresepkan, namun tetap waspada terhadap efek samping. Mengetahui informasi mengenai bahaya malaria secara jelas. Cara terbaik mencegah malaria adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ini termasuk membatasi aktivitas luar ruangan selama sore dan pagi hari, yaitu saat nyamuk lebih aktif. Kenakan pakaian berwarna terang juga bisa membantu melindungi diri dari gigitan nyamuk. Ibu hamil dan anak kecil harus menghindari bepergian ke arah endemi malaria. Cara menurunkan demam. Ambil jus lemon segar dengan air setiap kali merasa demam. Bubuk kayu manis juga dapat digunakan sebagai obat yang bermanfaat dalam menurunkan suhu demam karena malaria. Campurkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dengan sejumput bubuk lada dan madu dalam segelas air dan segera minum. Malaria dapat menjadi kondisi yang mengancam jiwa. Perawatan untuk penyakit ini biasanya disediakan di rumah sakit. Dokter akan meresepkan obat berdasarkan jenis parasit yang kamu miliki.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Tempoyak adalah hasil fermentasi durian. Prosesnya adalah memberikan ragi pada daging durian dengan sedikit garam. Tempoyak biasanya disimpan rapat di dalam tempayan dari tanah liat. Tempoyak bisa tahan sampai setahun. Tempoyak biasa disajikan bersama

0: Nah, gak api mone. Api-api lasinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Nya agak neben pejaman iku. Sehingga mi pasak sabo. Tolong, yo.
0: Agak api lah niku mi pasak. Inggal kali pasak. Mameke kodo utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi we. Toko nyendek-nyendek nasab. Yo beno kebayah utangnya maniku selah. Karena ada janji kan bulan hadap. Ini kan makung kok kok bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gaok. Tapi di pa helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm. Lainnya nanya beng jaman iku. Pakasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, aduh tak lagi Met. Maaf api-api lah kepada helm lah. Kita kuat terabas-terabas gaok. Api-api.
0: Ya nyana mo kang layan nenek moyang. Mak keni terabas-terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni nih. Kita kuat lah kateliuk layan umum ni masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni nih. Aduh tak lagi terabas kaya warna pemuda helm juga.
0: Allah lawi sini kok mak ngeliat polisi kini pikang layana.
1: Aduh tak lagi, masa kita kuat mak dacok ngakal kok polisi. Aduh tak lagi, pokok niat nebek takkan cepat kok helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuman ikut jakin ikut nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah.

Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.

suara Budaya Lampung. Bidang Wagi dimanapun Bidang Wagi berada, masih di Hello Nih Dibingihkan Nih. Ada informasi yang kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di malam hari ini. Bidang Wagi ya, kami ajak Anda untuk mengenal Sakyan, seni tato spiritual dalam tradisi Buddha. Jadi untuk Anda Bidang Wagi yang pernah melihat seorang biksu Buddha yang punya tato di lengan atas atau bahkan bahunya, kalau misalnya diperhatiin nih Bidang Wagi, tato tersebut bukan sembarangan tato, melainkan sebuah tradisi merajut wajah tubuh tradisional menggunakan simbol tokoh Buddha. Meskipun tato tersebut terkenal di kalangan biksu Buddha, tidak semua biksu memiliki tato. Jadi tradisi ini juga dikenal sebagai Sakyan, sebuah seni raja suci yang telah berkembang selama ratusan tahun dan punya makna spiritual yang cukup mendalam. Terus Minamuaki, kenapa sih tato ini sangat terkenal di kalangan biksu Buddha? Jadi Minamuaki, Sakyan ini merupakan seni raja tradisional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara, terutama di Thailand. Jadi Minamuaki, tato ini dikenal bukan sekedar hiasan tubuh, melainkan bagian dari praktek spiritual yang diyakini punya doa dan perlindungan. Jadi istilah Sakyan berasal dari dua kata, yaitu sak yang berarti menato atau menusuk kulit, serta yan yang merujuk pada diagram suci dalam tradisi Buddha dan juga Hindu. Jadi pola yang digunakan juga banyak beragama jenisnya. Beragam jenisnya maksudnya Minamuaki ya, biasanya berupa simbol geometris, aksara kuno, ataupun gambar-gambar tokoh spiritual yang punya makna tertentu. Nah, selain motif yang paling dikenal adalah Sakyan Buddha, tato ini juga menampilkan figur Buddha ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Dalam tradisi setempat, tato dipercaya ya Minamuaki ya, sebagai pengingat nih untuk menjalani kehidupan yang baik. Jadi selain itu juga menjunjung kebaikan, sehingga para pemilik tato akan mendapatkan sejumlah pantangan untuk terhindar dari malapetaka. Dan pembuatan Sakyan secara tradisional juga dilakukan oleh biksu atau guru spiritual yang dianggap punya pengetahuan khusus. Jadi prosesnya juga sering diawali dengan doa dan ritual tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap makna spiritual yang terkandung dalam rajah tersebut. Dan kali ini Minamuaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, masih dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Hello Nih Dibingihkan.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat.

0: Media Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal moto kota Bandar Lampung.
2: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone ji. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal dia pandai kinya nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kami doh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah.
1: Ya Allah, pihak aku beli nih.
0: Ya sekitar 11 jutaan lah sih.

0: handphone jam mahal ka jisa ya Allah. Ya kebayang yo sih beno kayak ko jawa wo niku kaya di hat di Allah ya kan depon yang di pada sanjung kan jak aku. Depon yang di sanjung.
1: Apa siapa? Siapa nasi? Aku sih apa nyat yo sih?
2: Siapa lu
1: nasi? Nasi lagi pinjol jone sih.
2: Hah?
1: Eh buat
2: pinjol. Astagfirullahalazim Medi. Gaya-gaya memakai iPhone bangku pan ini ku jangan utang pinjol. Apa cerita ni lah?
0: Si nyak kan makato dilihat kek-kek kunyinya jama kaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam korupsi.
2: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni ku utang di pinjol, lalu gelang ni bunuh diri. Ya gelang kepo katong lagi ni ku sego.
0: Terus apa
2: ya,
0: sih? Terus apa sih?
2: Mula hoke so harus sesuai jama keadaan dan agak bergaya-bergaya tidak ngasil ngahutang. Allah bapak kena.
0: Siapa ya? Apa yang beli lu sih? Niku
2: ada cekap. Kek senangun niku mak kuat ngebayak nih. Hagat dikepakun. Ya mula ladan gegabah. Pinjol.
0: Iya katong. Cawak ku nyamang edo ya sih.
2: Mawan. Aku ku cawak ku nyamang ya niku. Mawan. Mula dan ngutang-ngutang di pinjol.
3: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penanganan.

Pemdat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama. Artinya, upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan, perlindungan, saran atau pendapat agar mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua si gadis atau kedua orang tua mereka.

kota di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: makin peliung, Dek. Aduh, gimana ya, Dek ya? Udah, Dek, tenangin diri, Dek.
1: Ya Allah, Bang. Sumpah, Dek takut, Bang. Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
0: Aduh, suara apa itu di dapur? Aduh, apa ya geteng kita, Dek? Geteng kita, Dek.
1: Ya Allah, Bang, tolong, Bang.
2: Jika terjadi angin puting beliung, kita jangan panik. Tapi lakukanlah menutup pintu dan jendela, mematikan aliran listrik, berlindung di tempat aman, berteduh jika sedang berkendaraan, jangan berlindung di bawah jembatan, dan yang terpenting, selalu memohon perlindungan kepada Tuhan.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
4: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
3: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat,

0: 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum, koko, dengan yung kayong ni kuya dua, wacaka, kiran mo tamu sa?
3: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay, mangsa, no, pertama, si kabayang unyeng gata niya mangsa, ni ko mabayang.
2: Lolo, niya magabayak, Medi, niya ang pajak mali hape, ang pajak mali skincare, niya manajak lunas kabayakan ko di RT, si kam judi, niya magabayak.
3: Niya juga kakabali, weh, butuhnya, si nutuk arisan niya butuh Allah, ni kunya susipnya, anak ko buta, seko, buka ni kunji, tanggung jawab, ya kemana, bangsa, seko pun negara topeng.
2: Niya magabayak, terus kapa mana?
3: Bayak, bayak, pokoknya bayak, ku tunggu, ni ku dilamban gua, ku tunggu.
2: Niya makong kong na duit,

pembebasan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada. Untuk kalian yang mungkin belum bisa tidur ya, karena memang mungkin banyak hal yang juga membuat Anda, mengharuskan Anda untuk tetap terjaga di malam hari ini. Salah satunya mungkin ketika anak-anak sakit gitu ya. Jadi memang buat Anda Minum Walkie yang saat ini juga lagi mengalami masa-masa sulit, seperti anak lagi demam ataupun lagi sakit ya. Karena Minum Walkie, kalau kita ngomongin soal anak yang mengalami demam, itu seringkali mengalami penurunan nafsu makan dan menjadi lebih rewel. Jadi kondisi ini juga membuat orang tua juga putar otak ya, untuk bisa mencari alternatif asupan yang tentunya ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan dan energi anak selama masa pemulihan. Dan juga Minum Walkie es krim menjadi salah satu alternatif makanan yang memberikan rasa makanan yang bisa diberikan kepada anak saat demam, karena selain punya tekstur yang lembut dan mudah dikonsumsi, es krim juga tentunya ini mengandung kalori yang bisa membantu memenuhi kebutuhan energi ketika anak-anak sulit makan. Dan malam hari ini Minum Walkie masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam ini.

0: Sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: 94 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minum wangi dari kanca seunyi ni, antai japai puja makam di sekujung hari sinji, kambu bisa gutunga guna putungga mulo jam pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minda muagin dari kanca seunyini. Sikap mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Thank you.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Minomogi ya. Masih saat ini si Gambang Leon yang ngajarin Minomogi dalam program acara lagu-lagu Islami. Nanti Gam juga akan bergabung jam 21 hari di Banabung mengikuti program acara Mutiara Pagi. Kemudian dilanjutkan dengan waktu jam ya. Mau lupa si Gam nanti jam 9 ngajarin Minomogi dalam program acara Munyima. Baiklah, selamat pagi dan selamat mengalami jumpa Gam dan selamat memulai aktivitas.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung, atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang dewasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di Mutiara Pagi, kita kembali dalam sebuah majelis ilmu yang juga akan mengangkat tema terkait dengan 4 golongan manusia. Tentunya tema ini juga sangat menarik untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui hal ini tentu kita juga bisa untuk memaknai seperti apa peran kita sebagai seorang manusia di muka bumi ini, dan bagaimana pula kita bisa memaksimalkan peran kita dan tentunya memperbaiki diri dalam hal ibadah hablum minallah, dan juga bagaimana dalam bersosial hablum minannas. Dan hari ini kita juga telah terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabarnya lagi kurang sehat.
0: Masya Allah. Semoga ya, lekas sehat Ustadz ya. Masya Allah. Oke Ustadz, terima kasih tentunya untuk kesempatan waktu yang telah diberikan. Walaupun dalam kondisi kurang sehat, tetapi tetap semangat untuk membagikan ilmunya kepada kami pada hari ini bersama dengan pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung. Baik Ustadz, tentunya kita ingin mengetahui terkait dengan tema hari ini, 4 golongan manusia. Silakan untuk pemaparannya Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita diberikan satu nikmat. Yang pertama, nikmat Allah telah bangunkan kita dari tidur, dari suasana yang dikatakan setengah mati, tapi Allah begitu membangunkan kita, dibangkitkan dari tempat tidur, ini sangat luar biasa. Seluruh saraf-saraf kita terkonek, dari penglihatan kita, ya, dari pendengaran kita, hati kita, kaki kita, ya, apa yang ada dalam isi kepala kita, ini semuanya tersambung nih. Ini kan sangat luar biasa ya. Dengan kondisi yang sangat singkat, begitu kita terbangun, semua jaringan yang ada dalam tubuh kita ini langsung terkoneksi. Ini kalau bukan yang maha, ya, yang maha hebat, rasa-rasanya tidak mungkin ya seluruh organ-organ tubuh kita itu langsung tersambungkan satu sama lain, sehingga kita tidur dalam kondisi yang tidak sadar, ya, ternyata begitu kita bangun dalam kondisi yang sadar dan insya Allah sempurna. Ini nikmat yang harus kita syukuri bersama. Karena bisa jadi ada orang yang matanya melek tapi tidak bisa berjalan, ya, ada yang matanya melihat tapi pendengarannya tidak mendengar, bahkan kakinya tidak bisa digerakkan, ya, dan harus di atas dunia. Ini sangat luar biasa nikmat ya. Yang kedua, nikmat hari ini kita masih bisa untuk beribadah sholat subuh. Alangkah banyak orang yang ya hari ini terlewatkan, mereka tidak melaksanakan sholat subuh karena mungkin capek terlewat, atau memang karena malas, karena sengaja untuk menunaikan sholat subuh. Karena sholat subuh ini merupakan ibadah yang terberat bagi kaum muslimin, terutama umat Islam. Yang kata Nabi, kalau engkau ingin melihat keislaman seseorang, lihatlah dari sholat subuhnya. ya gitu. Kalau sholat subuhnya tertegak, berarti Islam itu tertegak, ya untuk dirinya. Tapi kalau subuhnya dia runtuh, maka yang lain juga ikut runtuh. Jadi ukurannya di sholat subuh, karena sholat subuh adalah sholat yang terberat, dan sholat teringan itu sholat maghrib. Ya insya Allah. Artinya gak semua orang bisa sholat subuh, apalagi dikerjakan secara berjemaah di masjid, secara kontinuitas, secara istimewariah, secara terus menerus, itu tidak semua orang. Maka kita bersyukur kepada Allah, bagian ya telinga kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar panggilan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, semuanya kecil, istri kecil, anak kecil, harta kecil, tempat tidur kita kecil kecuali Allah, ya. Tuhayana shalah, kita menunaikan, berikan sholat. Ya lafalah, mari kita menuju kemenangan. Dan kita bagian dari orang-orang yang menang hari ini. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan hawa nafsu, rasa ngantuk, capek, lelah. Tapi kita bisa rukuk dan sujud di masjid untuk melaksanakan sholat berjemaah. Ini luar biasa. Pendengar Mutiara Pagi yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba membahas ada empat golongan model manusia di muka bumi ini menurut insyaallah Imam Al-Ghazali. Ya, menurut Imam Al-Ghazali itu ada empat manusia di muka bumi ini dalam menjalankan kiprahnya sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama yaitu sakiyun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Apa itu maksudnya? Ada orang di dunia dia bahagia, di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Ini kelompok pertama. Jadi ada orang yang di dunianya dia sengsara. Kenapa dia sengsara? Karena dia maaf mungkin untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari, urusan rumah tangganya, ya. Mereka ada yang harus mencari ya untuk sehari tidak terpenuhi, ada yang terpenuhi, tercukupi cuma untuk sehari, masih besok mencari lagi dan seterusnya. Mereka di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Siapa orang yang semacam ini? Adalah orang yang secara materi di dunia dia ini tergolong orang yang tidak mampu, atau boleh dibilang maaf, orang yang miskin, orang yang fakir, ya, dia tidak punya apa-apa, tapi dia tekun ibadahnya. Dia rajin sholat lima waktunya. Dia puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa Ramadan, bisa jadi puasa-puasa sunnah yang lain seperti Senin Kamis, Yaumil Bid dan sebagainya, ya. Bahkan ada yang puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak. Malam dia bertahajud, ya malam dia ngerjakan tahajud, malam dia ngerjakan witir dan sebagainya. Tiap hari dia membaca Al-Quran, hidup selalu bersama dengan Allah. Ya, tapi apa? Ya, ini dia nggak punya apa-apa. Karena ketekunan dan ketaatannya itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka dunia dia enggak punya, tapi akhirat dia akan ada jaminan kebahagiaan. Tuh, ya. Mungkin barangkali ini termasuk kelompok orang yang banyak barangkali ya, itu ya. Dia enggak punya apa-apa di dunia, tapi dia punya harapan penuh bahwa akan janji Allah kebahagiaan akhirat yang sudah dijanjikan itu akan dia peroleh. Ini kelompok pertama, sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat karena kesolehannya, ketaatannya, dan rajin ibadahnya. Tuh. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang sa'idun fid dunia wa sakin fil akhirah. Ada orang yang kedua ini sebaliknya. Bahagia dia di dunia. Ya, segala kebutuhannya tercukupi, terpenuhi. Ya jangankan kok bicara soal makan, ya level ini sudah bukan lagi bicara kebutuhan makan, tapi sudah bicaranya apa? mau makan apa saya hari ini. Karena apa? Karena memang sudah tiap hari makan tercukupi. Ya, makan tercukupi, kebutuhan keluarga terpenuhi dan sebagainya. Ya, tempat tinggalnya bagus, ya kan, usahanya maju. Ya, karirnya bagus, ya kan. Barangkali juga dia punya jabatan, dia juga punya kedudukan. Tetapi di akhirat dia sengsara. Itu. Ini kelompok yang kedua. Dia bahagia dunianya, tapi di akhirat dia sengsara. Itu loh. Kenapa? Karena di dunia dia nggak kenal Allah, ya kan? Nggak kenal Rasulullah. Kok dikatakan nggak kenal Nabi? Ya, orang dia nggak pernah sholat, nggak pernah bersolawat, kan? Salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah itu adalah memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bukti bahwa dia orang yang cinta kepada Rasulullah. Bukti dia patuh dan taat kepada Allah itu apa? Ketika dengar panggilan azan, dia memenuhi panggilannya. Ini orang semacam ini artinya apa? Artinya orang ini dia tidak jinak dengan Allah. Dipanggil untuk sholat bersama di masjid, nggak pernah datang ya. Karena kesibukannya, kelelahan, kecapean, akhirnya ya urusan akhiratnya jong gitu, sibuk dengan urusan dunianya, akhiratnya jong. Nah, orang yang semacam ini bahagia tercukupi dunianya tapi akhirat tersiksa. Ya, dia lupa Allah, dia lupa dengan nabinya, apalagi itu baca Quran, apalagi mau tahajud, yang perkara yang wajib saja dia tinggalkan, apalagi perkara yang sunnah. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah ada kelompok yang apa ini? Sakiyun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Nah, ini kelompok yang ketiga ini adalah kelompok orang yang sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Nah, awas nih, kita termasuk kelompok yang mana? Dari yang pertama, kedua sudah kita jelaskan. Nah, sekarang ini masuk kelompok yang ketiga nih, yaitu sengsara dunia, sengsara akhirat. Itu di akhirat dia apa, di dunia dia sengsara ya, itu untuk kebutuhan yang apa yang saya ceritakan tadi itu, dia di dunia itu nggak punya apa-apa, miskin papa lah istilahnya lah ya, nggak punya ya, itu untuk makan dia susah, untuk kebutuhan sehari-hari untuk pakaian ya susah, bahkan mungkin maaf tempat tinggal dia nggak punya dan seterusnya. Apalagi kalau mau bicara tentang kendaraan, mau bicara tentang kedudukan, jabatan, gelar dan sebagainya, dia nggak punya tuh ya, yang namanya dia orang miskin di dunia, nggak punya apa-apa dia gitu. Tapi di akhiratnya dia tambah lagi tersiksa gitu. Itu yang disebut dalam Quran itu, di dunia dia hina, di akhirat dia tersiksa gitu. Di dunia dia hina, karena hina kemana? Gimana mau dimuliakan, mau dimulai dari apanya? Dari ilmu gak punya, dari jabatan, bukan gelar yang gak punya, dari harta dia gak punya. Dari apa? Coba. Iman kepada Allah, ya. Barangkali ibadah mungkin setahun cuma sholat ke masjid dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Ya alhamdulillah masih ada Idul Fitri, Idul Adha. Coba kalau nggak ada, mungkin nggak pernah sholat ke masjid. Bahkan ada juga, ini catatan, orang hidup dia masuk ke masjid. Kapan? Pada saat di ayat, ya. Ke masjid, kemudian disolatkan di masjid. Sekali itulah, ya. Untung dia meninggal dan untung dia dekat dengan masjid. Hari ini bawa ke masjid. Kalau mungkin dia enggak dekat masjid, ya ninggal sampai ning dari awal hidup, dari bayi cerot keluar dari ibunya sampai detik mati. Ada enggak lingkungan kita? Ada, pasti ada lah gitu ya. Orang yang seumur-umur itu gak kenal masjid, gimana? Kalau gak kenal masjid kan berarti gak kenal Tuhannya, gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah, gak mengenal Islam itu. Ya, udah miskin pap, fah miskin ilmu, kan miskin harta, gak punya jabatan, gak punya kedudukan gelar, ya akhirnya dia tersiksa. Itu kelompoknya sayyidun fi dunia wa sayyidun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena konsepnya ya, konsepnya orang Islam itu kan Rabbana atina fil akhirati hasanah, ya Allah berilah kami kebahagiaan dunia, berilah ya dunianya cukup. Mau ya, konsepnya jelas dalam Islam itu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Baik, wallahu soal mungkin hal dan tanyaan.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, ini adalah sebuah ilmu yang juga menjadi sebuah pengingat bagi kita semua ya Ustadz ya, terkait dengan empat golongan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Dari keempatnya ada orang yang di dunia ia sengsara, di akhiratnya bahagia. Yang kedua orang yang di dunianya bahagia tapi di akhiratnya sengsara. Yang miris sekali yang golongan ketiga, sengsara dunia akhirat. Tetapi yang pastinya kita rindukan adalah golongan keempat, bahagia dunia dan akhirat. Akhirat ya Ustadz ya, tentunya kita ingin sekali menjadi manusia yang beruntung gitu, bisa bahagia dunia dan juga akhirat. Nah, kita mengundang serta untuk interaksi pendengar Ustadz pada hari ini untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat line WhatsAppnya di 0811720709. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line telepon, maksud kami lewat line WhatsApp ya, kita bacakan terlebih dahulu. Baik Ustadz, ini dari Bapak Yusuf di Lampung Tengah. Ustadz, bagaimana ya caranya menjaga diri agar ketika diberi rezeki yang lebih kita tidak menjadi sombong dan lupa kepada Allah? Oke, itu salah satu tantangan ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita saat diberikan ke lapangan ternyata suka lupa gitu. Gimana caranya Ustadz untuk selalu ingat gitu kepada Allah dan jangan sampai lupa hanya karena dengan harta? Silahkan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Pak Yusuf di Lampung Tengah ya. Insya Allah pagi ini bahagia dan mendapat hidayah utamanya. Baik, jadi bagaimana untuk bisa menjaga? Pertama, ya bahwa kita harus sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini ya, apakah itu berupa harta, kedudukan, jabatan, gelar, itu merupakan anugerah dari Allah. Ya, termasuk apa yang kita ada dinikmati sekarang ini, itu merupakan bagian dari rasa sayang Allah kepada kita. Kesehatan, ya kan? Panjang umur, itu semuanya pemberian dari Allah. Itu, dan itu harus disyukuri. Ya, harus disyukuri, dan itu kita itu yang pertama, pemberian itu harus disyukuri. Nah, wujud syukur itu apa? Ya, bentuk wujud syukur itu tidak hanya cukup di lisan. Ya, orang bersyukur itu kan banyak cukup hanya sampai di lisan. Alhamdulillah, saya hari ini dapat nikmat. Alhamdulillah, saya hari ini hidup ya lebih baik daripada yang lain. Ya, tidak cukup di situ. Tapi apa? Level kedua syukurnya itu, yaitu membenarkan bahwa hati kita mengatakan, oh, semua yang aku hari ini nikmati, yang hari ini aku rasakan, ini semata-mata memang pemberian dari Allah mutlak. Bukan karena kecerdasan kami, bukan karena kepintaran kami. Alangkah ada orang yang cerdas, yang pintar, mereka tidak diberikan kelebihannya itu kan, itu ya. Jadi semuanya itu ada merupakan bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Hati kita membenarkan, bukan semata karena kehebatan kita cara usaha, ya kan, kecerdasan otak kita, bagaimana mengolah pola pikir kita sehingga kita menjadi orang yang sukses berhasil, itu semata karena Allah. Hati kita harus membenarkan itu.
2: Sumber sumber itu adalah dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Itu karena kan Rasulullah pernah ditanya oleh istri beliau Aisyah, insyaallah, wahai ya Nabi, wahai suamiku, aku lihat engkau malam masih ya bangun rukuk dan sujud sampai lama dia berdiri, lama rukuknya, lama sujudnya. Dalam satu riwayat itu sampai kaki mereka bengkak-bengkak karena untuk banyak ibadah ya, bukan bengkak karena asam urat. Ya, kalau kita kan bengkak karena itu. Tapi Rasulullah itu bengkaknya itu karena banyak ibadah. Apa jawab Nabi? Aku melakukan ini wahai istriku dalam rangka itu bentuk bersyukur kepada Allah karena aku telah diberikan begitu banyak nikmat yang sudah tidak bisa terhitung. Itu pertama, bersyukur. Yang kedua, apa yang ada kita hari ini, sadarilah itu titipan Allah. Nyawa kita titipan Allah. Kesehatan yang ada sama kita titipan Allah. Kepintaran, harta, jabatan, kedudukan, itu titipan itu. Mungkin enggak yang satu saat bisa diambil? Bisa diambil. Ya kan? Bisa diambil. Gitu loh. Jadi ya ini kalau kita bicara dalam pekan-pekan ini ya, ini menjadi sebuah pembelajaran. Ya, ada orang yang selama ini dia menyandang memiliki bintang 3, ya kan, sebagai apa namanya komjen lah di salah satu institusi, tapi ini oknum ya, artinya selama ini dia tidak pernah tersentuh dengan hukum, tapi dalam pekan-pekan ini dua orang itu diborgol coba. Ya, satunya sebagai wakil MBG itu ya, itu ketua Badan Gizi Nasional, itu wakilnya itu kan, beliau seorang jenderal kedua-duanya itu. Artinya selama ini karirnya bagus ya kan, luar biasa. Justru dengan mendapatkan amanah ya, dapat amanah untuk mengelola MBG, ternyata justru hanya menduduki 1,5 tahun kurang lebih, beliau tersangkut tersandung dengan hukum. Apa yang enggak mudah bagi Allah, maksud saya ya, artinya apa yang ada sama kita ini milik Allah ya, ya jangankan jabatan kedudukan itu tadi, nyawa kita juga milik Allah kok, yang suatu saat juga akan bisa diambil dan Allah enggak kasih tahu lagi itu ya cara ngambil nyawa kita itu. Nah, saya rasa begitu Mbak Dian, jadi itu merupakan titipan dari Allah ya, suatu saat supaya hati kita, kenapa kita sadar itu, supaya kita kokoh bahwa kedekatan kita dengan pemilik semuanya itu, pemilik rezeki, pemilik kehidupan itu Allah. Kita harus yakin dan itu. Baik.
0: Masya Allah Ustaz, iya betul. Kalaupun memang kita menyadari ini adalah titipan, tentu kita tidak juga merasa memilikinya terlalu kencang sehingganya melupakan hal-hal lain yang lebih penting, seperti salah satunya adalah ibadah dan mensyukuri selalu pada Allah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini sudah ada pertanyaan kembali di line WhatsApp kita dari Ibu Rahma di Bandar Lampung. Ustaz, dalam kehidupan itu kan gak ada yang namanya tidak diberikan tantangan, tidak diberikan ujian, semuanya pasti melalui dan mendapatkan porsinya masing-masing. Tapi Ustadz, bagaimana caranya untuk konsisten terus berhusnuzon bahwasannya tantangan ini memang dibuat untuk menaikkan level kita? Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah langsung lelah dengan tantangan tersebut, supaya kita bisa berhasil naik kelas Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah itu al-insanu hulu'an, ya kan? Diciptakan oleh Allah itu suka keluh kesah kita itu. Ya, dikasih hujan kita ngeluh, enggak dikasih hujan panas ngeluh. Ya kan? Dikasih sehat kita ngeluh, dikasih sakit apalagi ngeluh. Pokoknya maaf ngomong, manusia ini kalau menuruti ikutin manusia kayaknya gak ada yang benar kayak hidup ini. Ya kan, itu ya, minum panas salah, minum dingin salah, ya kan, makan ini salah, makan itu salah, ya manusia itu memang begitu itu. Baik, bagaimana kita bisa jadi salah satu akhlak ya kita kepada Allah itu apa? Berhusnuzon, selalu berprasangka baik dengan Allah ya. Misal nih, hari ini saya kok dikasih sedang tidak sehat, Rasakannya apa? Oh, Allah ini menyuruh saya, suruh istirahat, suruh memperbaiki diri, untuk berpikir lebih jernih lagi, mengoreksi mungkin, oh kemarin ketika saya sehat itu barangkali kurang saya gunakan untuk bersyukur kepada Allah, kurang ibadahnya, atau dan sebagainya. Atau rasa kebaik kita, oh ini Allah ini sedang menguji nih, aku dikasih gak sehat, saya bersyukur kok gitu, karena sekian bulan kemarin saya sehat, sebulan, dua bulan kemarin, tiga bulan yang lalu saya sehat, cuma dikasih gak sehat satu dua hari aja kok, kita udah ngeluh. Orang beriman gak boleh mengeluh, gitu kan. Bolehnya istighfar, astagfirullahaladzim, tapi gak boleh mengeluh. Ya Allah, kayaknya saya ini udah sholat, saya ini udah rajin ke masjid, baca Quran, kok masih dikasih sakit. Ya, sakit itu kan, hidup ini kan ujian. Dalam Al-Quran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, walabnukum bisari wal khairi fitnah. Jadi, sesungguhnya, setiap yang bernyawa itu, semuanya akan mati. Dan ketahuilah, Allah akan menguji kamu itu dengan kebahagiaan dan kesesaraan. Hari ini kita bisa senyum, itu ujian. Gitu ya, karena belum tentu besok kita masih bisa senyum. Itu. Hari ini kita sehat, itu ujian. Itu. Tapi kebanyakan yang lulus itu kalau diuji dengan hal-hal yang sedih. Hal-hal yang tidak mengenakkan. Contoh nih, ya kalau kita lagi diberi ujian oleh Allah, kantong yang cupet, dompet yang maaf ngomong gak, tak terisi. Itu kita barangkali bisa bersabar akan ujian itu. Tapi kalau kadang kalah, ini ya Mbak Dian, ketika dompetnya isinya tebel, itu jalan satu jalur aja, mata kita udah lirik sana, lirik sini, apa yang mau saya beli, mau saya apa. Artinya gak sadar juga dengan ujian ketika kita duitnya ada, kan?
0: Betul.
2: Pengennya dibeli itu dengan bahasa apa? Mumpung, katanya. Dia gak sadar bahwa kebahagiaan itu ujian, gitu loh. Ya, kebahagiaan itu ujian. Benar, tidak hanya yang enggak mengenakkan itu ujian, tapi yang mengenakkan juga ujian itu. Makanya banyak yang lulus kalau diuji dengan kepahitan, kesedihan. Nah, ini banyak yang diuji dengan kebahagiaan. Jadi begitu. Jadi kita prasangka baik dengan Allah. Prasangka Allah itu merupakan akhlak yang paling mulia, akhlak tertinggi loh, karena tidak semua orang itu memiliki prasangka baik dengan Allah. Apalagi kalau prasangka baik dengan manusia, tenang hidup ini. Ya. Pada saat kita dihina, oh saat itu, pada saat itu kita sedang dimuliakan. Nah, ini penting ya, prasangka baik kita dengan Allah. Karena ada sesuatu ungkapan yang sangat baik nih. Ketika kita itu dihina, ketika kita dijatuhkan, ketika kita sedang dilecehkan orang, ya, baik itu verbal maupun apa sebagainya. Tahu enggak? Ibarat sebuah tumbuhan, itu dia akan berbuah lebat. Tumbuhan itu akan menghasilkan buah yang baik, ya, itu apabila tumbuhan itu kalau disiram dengan kotoran. Nah, kotoran itulah bagian menjadi pupuk bagi tumbuhan itu. Setelah ditebar kotoran itu, akhirnya menyebabkan pohon itu tumbuh dengan baik, bahkan berkembang, bahkan berbuah dengan lebat. Nah, tidak disiram dengan air susu, tidak disiram dengan madu, ya, tidak disiram dengan sesuatu apa yang mengenakkan, enggak, justru itu satu, ketika kita dihina oleh orang seperti itu. Yang kedua, apa kata Nabi, pada saat kita sedang dihina, pada saat kita dijatuhkan, pada saat kita dilecehkan orang, ketahuilah pada saat itu Allah sedang memuliakan kita. Ya, tapi jangan berdoa biar tiap hari ada yang orang menjelekkan kita, bukan. Artinya kalau suatu saat kita kok diperlakukan seperti itu, bersabar, karena saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Baik.
0: Masya Allah, amin. Ya Allah, semoga kita bisa menjadi orang yang selalu mengingat diri ya Ustadz ya, bahwasannya memang seluruh yang kita lakukan ini sumbernya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan juga tentunya tidak sombong dengan harta yang kita miliki, dan juga jangan lalu bergampang untuk bisa menyerah terhadap tantangan yang diberikan. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Dengan Bapak Sugianto di Banjarsari Natar. Yeah. Baik, Bapak, ini sudah kita terhubung bersama dengan narasumber Ustadz Haji Sukirman MPDI terkait dengan 4 golongan manusia. Silahkan pertanyaannya, Bapak.
3: Iya, yeah, kalau mengeluh kepada Allah.
0: Baik, bisa dicoba kembali tentunya untuk Bapak Sugianto karena ternyata teleponnya terputus ya. Dan tentunya kita masih undang lagi untuk kebersamaannya kali ini di line telepon 0721-269-720. Baik, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan juga, tetapi memang di luar topik ya Ustadz ya, dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau tanya Ustadz, dalam satu rumah antara istri dan suami agamanya berbeda, satu Islam, satu Kristen, kemudian orang tuanya yang Islam meninggal, apakah boleh pengurusan jenazahnya seperti memandikan, mengafani, dan menyolatkan di rumah anaknya tersebut? Mohon pencerahannya, Ustadz.
1: Ya, baik. Kita mencoba untuk menjawab ya, dari saudara kita yang di Kota Bumi. Jadi, dalam undang-undang perkawinan, itu salah 74 ya, itu kan di Indonesia ini kan tidak boleh menikah berbeda agama. Dia harus satu agama. Misal Islam dengan Islam, Hindu dengan Hindu, Buddha dengan Buddha, Kristen dengan Kristen, begitu. Jadi harus satu agama. Makanya ada sebagian, ini sebagian kecil ya, oknum lah ya, itu kalau kita lihat kehidupan, ya ada sebagian selebritis lah, katakan begitu, mereka nikah di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia nggak bisa nikah beda agama. Harus satu agama. Nah, apalagi kita sebagai orang Muslim, jangan sampai kita itu, mohon maaf, ya, sudah dengan kita. Karena apa? Karena pernikahan itu nanti jatuhnya batal. Kalau jatuh karena batal, maka dia akan, maaf ini, jatuhnya mereka melakukan hubungan itu, nanti jatuhnya hubungannya sama dengan hubungan zina. Misal nih, misalkan si A sudah menikah sama si B. Nah, si A ini agamanya tadinya bukan Muslim, ya. Terus kemudian nikah, di pertengah perjalanan pindah agama ini salah satu dari pasangan itu. Kemudian maka batal pernikahan itu, maka jatuhnya kalau dia hubungan adalah apa, dianggap di mata Allah itu sama dengan dia melakukan perzinahan, karena batal nikahnya. Kalau batal nikah kan berarti dia hubungan sudah gak sah lagi dong. Makanya itu harus diingatkan ke anak-anak kita dan sebagainya. Ya, kalaupun ada, ya karena bisa jadi. Karena kan kalau orang udah jatuh cinta itu kan kadang membutakan semuanya. Misalnya bucin, kalau anak muda sekarang ini kan. Nah, itu udah membutakan semua. Udah gak apa-apa, katanya dia nanti mau kok pindah agama ke agama kita. Ternyata saatnya nanti dia pindah. Maka harus dipikir, dihitung ulang dulu, dikalkulasi dulu lah itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan tadi itu, yang jelas kalau orang mukmin meninggal, ini yang mukminnya, dia punya kewajiban apa? Kewajiban kita kepada yang meninggal itu ada 4. Yang pertama itu memandikan. Ya, ini berlaku untuk semua ini ya, bukan hanya untuk orang tua. Pertama memandikan, kedua membungkus, mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Itu kewajiban yang hidup kepada orang mukmin yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau statusnya ini bukan muslim? Ya tidak ada kewajiban. Ya kan? Hak muslim sama muslim itu kan di antaranya itu kan ada 6. Satu, apabila mengucap salam maka jawab. Nah, kalau salamnya orang mukmin jawab, tapi kalau salamnya bukan orang mukmin kan tidak boleh untuk menjawabnya. Itu ya kan? Itu kalau sakit semenjenguk itu hak mukmin dengan mukmin yang lain itu ya. Tapi kalau kita terputus dengan akidah, tidak sama keyakinannya, agamanya, maka terputus itu. Tetapi sebagai anak dengan orang tua tetap kita bersikap ya, statusnya sebagai anak harus tetap menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dalam agama kita, walaupun orang tua kita itu berbeda agama dengan kita. Tapi tetap sebagaimana Ibrahim yang bapaknya itu penyembah berhala,
3: ya patung.
1: Tapi Ibrahim tetap dia patuh dan taat dengan orang tua. Statusnya tetap dia sebagai orang tua kita yang harus
2: dihormati, dihargai dan sebagainya. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Tentunya kita juga ingin mendengarkan pesan dari Ustadz untuk pendengar Mutiara Pagi hari ini, agar senantiasa memanfaatkan ilmu, harta, dan kesempatan hidup ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi insan-insan manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
2: Iya, jadi hidup di dunia, manusia ini kan jatahnya cuma sekali, nggak mungkin untuk yang kedua kali, karena Islam tidak mengenal reinkarnasi, ya itu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesehatan, umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Intinya apa? Intinya menjadi orang yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu pesan saya. Kemudian jangan sampai kita juga berbuat syirik. Ah itu. Jadi kalau nanti kita berbuat syirik, amalan-amalan kita akan terhapus, bahkan kita melakukan dosa yang enggak dapat ampunan dari Allah. Artinya kalaulah kita, bukan berarti memberi kesempatan. Artinya kalau doa selain syirik itu masih dapat peluang ampunan dari Allah. Ya kita bertobat, mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar itu masih diampuni. Maka kesempatan ini, ayo manfaatkan, hidup cuma sekali. Pastikan kita harus mencari kebahagiaan dunia, juga mencari kebahagiaan akhirat. Tidak ada konsep bisa bahagia akhirat dan bahagia dunia kecuali taat beribadah kepada Allah. Dah, kalau kita taat kepada Allah, insya Allah jaminan rezeki akan ngalir untuk diri dan keluarga, dan di akhirat insya Allah kita akan bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Kita tutup bersama majelis ini dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Sukirman MPDI untuk sharingnya hari ini terkait dengan 4 golongan manusia. Dan semoga kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bisa memanfaatkan ilmu, harta, dan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ustadz, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, dan semoga selalu diberikan kesehatan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi obrolan kita di Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

Mina Mogi, Direktur Utama LPPR RI Ihendrasmo, mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia. Persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang telah dirancang sebelum pelaksanaan yang ajang berlangsung. Hendrasmo menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TVRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya, perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Ia mengatakan sudah pasti bahwa RRI juga sudah melakukan planning banyak, berkolaborasi dengan TVRI, dari awal sudah melakukan semangat program-program, ucapnya usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Informasi selanjutnya.

Pemerintah memutuskan kembali menyalurkan bantuan pangan beras selama 3 bulan ke depan. Bantuan ini untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan saat memasuki musim kemarau dan masa paceklik. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi pembahasan perkembangan harga komoditas pangan di Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Menurut Zulhas, pemerintah ingin memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali sehingga tidak membebani masyarakat. Masuk musim kemarau nanti dan juga melihat perkembangan yang terakhir agar harga-harga sembako tidak naik dalam situasi apapun, arahan Bapak Presiden tidak boleh membuat masyarakat jadi susah, oleh karena itu bantuan beras atau bantuan pangan ditambah 3 bulan, kata Zulkifli Hasan. Program bantuan pangan beras itu dijadwalkan mulai disalurkan pada Juli 2026. Pemerintah masih akan menyesuaikan pelaksanaan pada Agustus dan September dengan perkembangan kondisi musim paceklik. Dalam program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan. Total penerima bantuan mencapai 33,2 juta keluarga. Demikian Zikam Leonardo Hanum Pasya, melaporkan dari Wajah Jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat pagi, selamat pagi Minamogi ya. Jeno kamu kadung dengan sekolah jamu yang mutiara pagi bergabung di jamu pusat RRI Banampung. Dan saat ini kamu kembali bersama perempat RRI Banampung dalam program acara Launi Pagi Gani. Kamu dengan sekolah lagu-lagu dangdut dan remik Lampung.

Kan nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.
3: Api ada pun punya cadangan dapat mendukung makan tuan ada pun
4: kuat pun punya cadangan.
0: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang Senen, apa kabar?
1: Sehat, Dek.
2: Dek, Mas iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktore. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya, Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
6: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
7: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
6: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
7: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
6: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
7: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
5: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
8: Kak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
9: Oh iya, lagu apa sih itu?
8: Kalau nggak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
9: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
8: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
9: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
10: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Tabi Pun. Sahabat budaya, tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa sejak dulu. Pada abad ke-19, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, pemerintah kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial, memindahkan sebagian penduduk Jawa menuju daerah yang penduduknya lebih jarang atau lebih sedikit, namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program kolonisasi yang berkelanjutan dan berganti nama menjadi transmigrasi pada masa pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya kita simak penjelasan lebih lengkap tentang sejarah pembangunan Museum Transmigrasi bersama narasumber kita Pak Mahmud.
1: Program ketransmigrasian telah berjalan sejak tahun 1905 dan menjadi sejarah penting dalam perjalanan bangsa ini. Maka dari itu sangat diperlukan kegiatan presentasi sejarah agar momen bersejarah ini selalu abadi dan dapat menjadi satu rangkaian pembelajaran bagi generasi bangsa yang akan datang. Untuk itu, Museum Transmigrasian dipandang perlu untuk didirikan.
0: Sahabat budaya, program transmigrasi ini pertama kali dilaksanakan di Gedung Tataan pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini diikuti oleh 155 kepala keluarga yang berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Karesidenan Kedu. Mereka ditempatkan di Gedung Tataan. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa. Dengan dibangunnya Museum Ketransmigrasian ini, menyimpan banyak cerita di dalamnya. Sahabat budaya, tidaklah mudah membangun museum ini. Ada proses yang cukup panjang dan juga tahap-tahapan yang harus dilalui.
1: Untuk tahap pertama, pada tahun 2005 merupakan bangunan utama yang terdiri dari tiga bagian, antara lain lantai basement luas 80 meter yang terdiri dari ruang genset, ruang operator, dan ruang panel. Lantai satu dengan luas 968 meter yang terdiri dari hall, ruang lobi, ruang informasi, ruang persiapan, ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang diskusi, musola, gudang, dan ruang auditorium. Lantai 2 dengan luas 852 meter yang terdiri dari ruang pamer, ruang simpan koleksi, ruang proyektor, dan ruang restorasi dan reservasi. Tahap kedua pada tahun 2006, pembangunan anjungan 5 unit terdiri dari anjungan Provinsi NTB, NTT, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Kemudian tahap ketiga pada tahun 2007 yang dibangun antara lain penataan bola besi, gazebo, selasar, anjungan, lapangan parkir, jalan kawasan museum, dan instalasi air bersih. Tahap keempat, pada tahun 2008, pembangunan rumah petugas jaga, kantor, unit pengelolaan museum, pos polisi, pos satpam, balai kesehatan, pagar keliling, toilet, kios, souvenir, dan penghijauan taman. 5. Pada tahun 2009, membangun dan memperbaiki bangunan pintu utama gapura, menerima gapura kawasan anjungan Provinsi Jateng, Jatim, Jabar, dan Bali. Tahap ke-6, pembangunan gedung serbaguna GSG.
0: Sahabat budaya ada banyak jenis koleksi museum transimigrasi. Berikut penjelasan Pak Mahmud.
1: Pertama, tombak. Kedua, pedang, pistol. Mm-hmm. Kemudian ada alat rumah tangga, itu piring keramik.
0: Keramik ya?
1: Ya. Kemudian ada alat tukar, uang, koin, mm-hmm. uang kertas. Kemudian juga ada alat untuk numbuk padi, lumpang, mm-hmm. dan alu. Mm-hmm. Kemudian ada alat pertukangan, sugu, sugu dari besi. Dan ada bola besi ini ikonnya Museum Ketransmigrasian. Mm-hmm. Gunanya untuk membuka ladang atau kebun di saat itu. Jadi untuk merubuhkan pohon-pohon menggunakan bola besi ini. Mm-hmm. Kemudian ada seperangkat penginangan.
0: Mm-hmm. Oh, untuk nyiri.
1: Untuk ya, nyiri. Mm-hmm. Kemudian ada alat transportasi, sepeda. Kemudian
0: jenis-jenis
1: yang ada di museum.
0: Sahabat budaya, selain itu jenis-jenis koleksi museum yang tidak kalah penting adalah koleksi budaya seperti wayang kulit, wayang golek, dan alat musik penunjang. Wayang golek merupakan salah satu dari kesenian wayang yang difungsikan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi yang relevan dengan segala kebutuhan masyarakat di lingkungannya. Sahabat budaya, museum ini mempunyai banyak koleksi. Dan tentu tidak mudah untuk mengumpulkan koleksi tersebut. Dari mana sajakah barang-barang koleksi museum ini dan berapa jumlahnya? Berikut penjelasan Pak Mahmud.
2: Untuk koleksi, pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa pertukaran. Imbalan jasa pertukaran ini barangkali akan dikembangkan begini, Mbak. Hmm. Untuk mengganti lah ya,
0: iya,
2: mengganti rasa usapan barang, terima kasih. Betul. Jadi pertukaran pembelian, hadiah, warisan atau konservasi pengadaan koleksi ditujukan untuk mengemban visi dan misi museum ketransmigrasian, pelestarian benda warisan budaya bercorak ketransmigrasian, menginventarisasi, melengkapi penataan pameran. Mm-hmm. Informasi tentang koleksi ketransmigrasian diharapkan dapat mewariskan nilai luhur dan perkembangan pembangunan ketransmigrasian di Indonesia bagi generasi muda. Mm-hmm. Jumlah koleksi museum ketransmigrasian sampai dengan tahun 2019 berdasarkan 6 kategori adalah 1. Alat transportasi.
0: Ada berapa jumlahnya, Pak?
2: Jumlahnya 9. Mm-hmm. Alat rumah tangga jumlahnya 92. Mm-hmm. Religi dan budaya jumlahnya 161. Mm-hmm. Alat pencarian hidup 163. Sejarah dan geografi jumlahnya 32. Mm-hmm. Perekonomian dan administrasi jumlahnya 152.
0: Sebagai pihak tentu sangat dibutuhkan agar fungsi dari museum ini tidak hilang. Selain masyarakat, juga dukungan dari pemerintah daerah. Sahabat budaya, pengetahuan akan sejarah ketransmigrasian dan berbagai aspek yang dimiliki oleh koleksi museum ketransmigrasian penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Kesadaran sejarah akan mampu untuk memacu, memotivasi generasi muda untuk berperan serta membangun bangsa berdasarkan idealisme, nasionalisme, dan jati diri bangsa.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minam Wogi, selamat pagi ya, dan selamat mulai aktivitas. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, saat ini akan membahas tentang perakiran cuaca umum ya di Provinsi Lampung. Nah, Minam Wogi, pagi hari ya, jam 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat, Gani Sinji ya, Rabu 10 Juni 2026. Perakiran cuaca secara umum sebenarnya cerah, cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Mesuji. Itu perakiran cuaca pagi hingga siang hari nanti. Nah, sementara untuk siang dan sore hari, pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, secara umum ya, perakiran cuaca cerah, cerah berawan, berpotensi hujan di wilayah Tulung Bawang, Mesuji, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus. Nah, sementara untuk malam hari, pukul 19 hingga 1 waktu Indonesia Barat nanti ya, perakiran cuaca secara umum cerah, cerah berawan, berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Sedangkan untuk dini hari 01 hingga 07 waktu Indonesia Barat, secara umum cerah hingga cerah berawan. Ya, sedangkan suhu udara untuk Kabupaten Lampung Barat dan sekitarnya kurang lebih 20 hingga 31 derajat Celcius, sementara wilayah lainnya 23 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 54 hingga 95%, sementara angin permukaan timur hingga selatan 5 hingga 28 km per jam. Nah, ini menemukannya perakiran cuaca atau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini dari BMKG Lampung ya. Ya, baiklah, kami masih menemani Anda dalam program acara Launi pagi Gani, masih dengan alunan lagu-lagu dari Lampung ataupun remix Lampung. Selanjutnya dengan judul Saya Kasah.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat ujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng.